Rodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, ini udah ada yang bergabung ya di pilih lagu kamu hari ini. Waduh. Ada Kak Rai, Kak Rai Cake and Cookies yang pengen lagunya Paramore, The Only Exception nih teman Pro 2. Nah, langsung aja kali ya kita puterin. Dan buat teman-teman Pro 2 yang lainnya yang pengen bergabung di pilih lagu kamu, masih ada waktu nih. Kamu tinggal kirimkan aja requestan kamu ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Ya udah deh, kalau kayak gitu kita dengerin dulu nih satu lagu dari Paramore, The Only Exception ya. Spesial buat Kak Rai yang udah gabung di pagi hari ini. Check this out.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman, siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Last Child featuring Sansan Piwi Gaskins dengan Dendam, baru aja kita puterin di ruang dengar kamu pagi hari ini teman Pro 2. Nah, di sekarang di jam 7 lewat 22 menit aku pengen update informasi perkiraan cuaca di kota Pontianak dan sekitarnya ya. Dan aku juga udah ngecek nih ke halaman bmkg.go.id dan menurut halaman BMKG hari ini di kota Pontianak masih belum ada tanda-tanda akan turun hujan, kayak berawan doang gitu teman Pro 2. Suhunya juga lumayan ya, 25 sampai 29 derajat Celcius nih teman Pro 2. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang mungkin beraktivitas di luar ruangan hari ini, yang lagi sibuk-sibuk banget, jangan lupa pakai masker kemanapun kalian pergi ya, karena seperti yang kita tahu asapnya masih belum santai nih teman Pro 2, tapi agak sedikit mendingan dikit dari kemarin teman Pro 2. Kalau kemarin tuh jujur parah banget dan memang sampai gak kelihatan tuh pagi-pagi pas aku OTW kantor ya. Nah, kalau hari ini tuh masih agak mendingan deh, tapi tetap aja kemana-mana tetap harus pakai masker. Dan juga jangan lupa nih bawa air putih dari rumah, karena kalau di musim-musim kayak sekarang apalagi asapnya tebel banget, terus kemarau juga, jangan sampai kita dehidrasi. Kalau kita dehidrasi itu teman Pro 2, tubuh kekurangan cairan, nah penyakit-penyakit tuh rentan berdatangan. Makanya kita tetap harus ngejaga diri kita, tetap nih Pak ya, minum air putih yang cukup, terus makan makanan yang sehat, dan yang paling penting adalah istirahat yang cukup nih teman Pro 2. Nah, kalau misalnya teman Pro 2 pengen gabung, pengen kasih info cuaca di sekitar kamu ataupun pengen update informasi lalu lintas, boleh banget nih langsung aja kirimin ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagram @pro2pnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak. Teman terbaik kamu.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Ih, Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

Lani Double XL ini teman Prodo, baru aja kita puterin di ruang dengar kamu pagi hari ini ya. Dan sekarang kita lanjut lagi mau update informasi lalu lintas terkini di Kota Pontianak. Nah, aku juga udah ngecek melalui halaman CCTV pengawas Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Kita mulai dari Tugu lagi tuh, dari Bundaran Ahmad Yani teman Prodo. Nah, pagi hari ini terpantau ramai lancar ya di area seputaran Ahmad Yani. Sementara untuk di simpang Pancasila juga terpantau ramai lancar. Nah, yang masuk dalam kategori agak sedikit padat di pagi hari ini ada simpang Garuda, terus simpang Flamboyan, dan yang terakhir ada di simpang Tanjung Raya. Kendaraan yang mendominasi pagi hari ini adalah kendaraan roda 2 sepertinya teman Prodo ya. Terus untuk indeks kualitas udara di Kota Pontianak pagi hari ini masih masuk dalam kategori berbahaya. Nah, jadi buat kamu yang punya ataupun lagi mau berangkat, lagi siap-siap beraktivitas hari ini, jangan lupa disiapin maskernya, dan jangan dibawa doang tapi dipakai maskernya teman Prodo. Terus juga jangan lupa bawa air putih. Dan yang terakhir adalah cek-cek lagi deh kendaraan kamu, semoga kendaraan kamu pagi hari ini bisa berfungsi dengan baik ya, alias jangan ada masalah. Kalau bisa mah mungkin lagi dalam perjalanan tiba-tiba ada trouble sedikit kan bisa ngeganggu mood banget tuh teman Prodo. Makanya sebelum kamu berangkat, cek-cek lagi kelengkapan entah berkendara kamu kah, kelengkapan semuanya deh pokok dicek. Oke, nanti Dipa bakalan balik lagi nih ya teman-teman Pro 2. Buat kamu yang pengen kasih info lalu lintas di sekitar kamu, boleh banget buat gabung di WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya Pro 2 PNK, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Ada Kak Aslina yang pengen request lagunya Tip X dengan Pria Tampan. Jadi langsung aja aku puterin nih. Nanti abis ini Dipa bakalan balik lagi menemani kamu di Spada sampai jam 10. Jadi stay tune di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Di masa kini, tantangan kemerdekaan tak lagi berupa senjata dan penjajahan. Tantangan kita adalah ketidakpastian, terutama dalam mencari pekerjaan yang layak dan sesuai. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus dengan gelar, keahlian, dan semangat. Mereka siap membangun negeri. Tapi kenyataannya, lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pengangguran atau bekerja di bidang yang jauh dari keahlian mereka. Namun, ini bukan hanya masalah. Ini adalah potensi. Bukti bahwa Indonesia punya generasi bertalenta yang hanya butuh kesempatan. Maka, perjuangan masa kini adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah, tidak tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja, dan hidup sejahtera di tanah sendiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RM Trogo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi barengan di Para Evanda di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, sekarang di jam 8 ini mungkin udah mulai-mulai kerasa lapar kali teman Pro 2 ya, pengen sarapan dan segala macam tuh. Nah, sebelum kita mulai sarapan, kadang tubuh kita tuh butuh bahan bakar buat menjalani setiap hari ya. Pagi ini aku pengen ngajakin ngobrol soal sesuatu yang dekat banget sama kehidupan kita, yaitu makanan yang bisa ngejaga daya tahan tubuh kita. Nah, seperti yang kita tahu nih, kondisi sekarang lagi jujur ya, kayak mau harus pandai-pandai teman berdua ngejaga diri kita sendiri. Nah, ini ada beberapa makanan yang bisa jadi pendukung untuk sistem imun kita. Di antaranya tuh ada jeruk. Nah, jeruk tuh karena dikenal apa ini ya, sebagai sumber vitamin C ya teman berdua, kayak udah pada tahu nih. Dan kalau misalnya jeruk tuh punya ibarat kata gini nih, peran penting dalam fungsi normal sistem kekebalan tubuh. Tapi bukan berarti vitamin C itu cuma ada di jeruk ya, tapi ada banyak di buah-buah ataupun di sayuran lain yang juga punya vitamin C teman berdua. Selain itu ada juga kayak jambu biji. Nah, jambu biji itu termasuk buah yang kaya akan vitamin C. Bisa kamu langsung makan di jus atau bikin dibikin rujak. Wih, rujak ya. Dan ini salah satu contoh kalau makanan bergizi itu ya bisa kita dapatkan dengan mudah kok teman berdua. Selain itu telur. Nah, telur itu jadi sumber protein dan mengandung berbagai vitamin serta mineral. Dan paling penting, tubuh tuh menggunakan protein untuk membangun dan memperbaiki berbagai jaringan yang ada dalam diri kita. Jadi kalau pagi hari ini kamu sarapannya nasi telur, itu sebenarnya bukan menu sederhana teman berdua, tapi itu adalah makanan yang kaya akan manfaat ASI. Nah, kalau bisa tambahin sayur dan buah nih supaya makin lebih variatif gitu teman berdua. Nah, gimana nih kira-kira kamu pagi hari ini udah menentukan kira-kira sarapan apa, atau bahkan udah ada yang makan bareng? Boleh nih gabung barengan Dipa di pagi hari ini ya. Langsung aja menuju WhatsApp, Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital. Nanti abis ini Dipa bakalan balik lagi menemani kamu. Jadi stay tune terus di Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Gak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka gak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kenal limit.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Balik lagi barengan di Parevanda di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kita tadi lagi ngebahas tentang beberapa jenis makanan yang bisa meningkatkan imun tubuh atau ngebantu jaga imun tubuh kita nih teman Pro 2. Selanjutnya ada yogurt nih. Yogurt tuh bisa jadi pilihan makanan yang mengandung protein, dan pada beberapa produk tuh ada bakteri hidup yang mendukung kesehatan saluran pencernaan kita. Dan kesehatan pencernaan juga berkaitan nih dengan fungsi sistem imun. Tapi kalau beli yogurt kemasan, coba cek labelnya juga, karena jangan sampai niatnya cari makanan sehat, ternyata kandungan gulanya bikin kita gak nyantai teman berdua. Selain itu, kacang-kacangan tuh juga bisa masuk daftar ya, kayak kacang tanah, kacang kedelai, kacang merah, sampai berbagai olahan kedelai itu bisa memberikan protein, serat, serta beberapa sejumlah vitamin dan juga mineral nih. Cocok banget buat jadi bagian dari pola makan yang lebih beragam. Jadi ngemil tuh juga gak harus selalu keripik atau makanan yang diproses secara berlebihan ya. Kadang makanan yang simple itu udah cukup untuk selain memenuhi kebutuhan cemilan kamu, tapi juga punya kandungan gizi ataupun kandungan yang bisa ngebantu jaga imun tubuh kita. Nah, yang selanjutnya nih ya, selalu hadir di bahan dapur kita. Aduh, ada bawang putih, karena bawang putih itu mengandung senyawa kayak alisin yang terbentuk ketika bawang putih dihancurkan atau dicincang. Tapi sekali lagi nih, jangan karena dengar bawang putih bagus terus besoknya langsung sarapan banyak banget. Gunakan seperlunya aja dengan masakan yang seimbang. Jadi ini bukan bagian dari obat dari segala macam penyakit teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

teman Produa, kondisi iklim dan lingkungan di Kalimantan Barat yang tropis dan kaya akan hutan, gambut, serta aliran sungai ternyata menciptakan berbagai potensi bencana alam dan lingkungan. Lalu, apa aja sih potensi bencana yang dapat terjadi dan gimana nih peran kita sebagai anak muda? Beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kalimantan Barat diantaranya banjir, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, tanah longsor, kekeringan, polusi air di sungai, abrasi pesisir, kabut asap akibat karhutla, hingga perubahan iklim global. Nah, hal ini bisa berdampak mulai dari terganggunya aktivitas ekonomi, mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat, hingga bisa menelan korban loh. Kita sebagai anak muda bisa berkontribusi, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran, menjadi relawan aktif, menginisiasi penggalangan dana, hingga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk membantu penyebaran informasi cepat dan valid saat bencana.

Di Parevan Daun Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nah, tadi kita lagi ngebahas tentang makanan yang bisa ngebantu untuk ngejaga imun kita nih teman Pro 2. Jadi, meskipun kondisi udara lagi kurang bersahabat kayak sekarang-sekarang ini nih ya teman Pro 2, dan makanan bergizi itu memang gak bisa menyaring asap dari udara. Tapi nih, ngejaga asupan nutrisi itu tetap penting supaya tubuh kita mendapatkan kebutuhan gizi yang cukup. Jadi, selain memperhatikan kondisi udara dan mengikuti anjuran kesehatan, jangan lupa nih isi piring kita dengan makanan yang bergizi. Dan kesimpulannya yaitu nggak ada nih makanan satu makanan aja yang bisa jadi penambah imun instan. Jadi yang paling penting itu adalah pola makan yang lebih beragam, bergizi dan juga seimbang. Ada buah, sayur, protein, sumber karbohidrat, dan kita cukup cairan. Tentu aja ini bisa menjadi kebiasaan hidup yang jauh lebih sehat, karena ngejaga tubuh itu bukan proyek 1-2 hari teman Pro 2. Anyway, ada yang gabung nih pagi hari ini, ada Bang Tenny. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Masih berasap nih kata Bang Tenny. Oh iya, masih lumayan ya nih. Bang Tenny ada ngirimin foto lagi di Jalan Komyo Sudarso. Oh iya, ini hari Senin ya. Hari Senin nih Bang Tenny gak keluar kota dia, masih dalam kota aja dia. Pantesan tadi pagi kok dicariin, biasanya ada nih Bang Tenny nongol awal-awal. Sekarang kok baru ingat, oh hari Senin ya, baru bangun tidur katanya. Oide, enak. Rutenya mau kemana nih Bang Tenny? Hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada buat Bang Tenny. Barangkali Bang Tenny pengen nitip lagu. Oh, mau kebo. Wih, sedap. Oke lah Bang Tenny ya, hati-hati di jalan Bang Tenny. Ini gak berani disebutin nih. Oke, intinya hati-hati di jalan lah ya buat Bang Tenny. Lancar luncur kegiatan dan kerjaannya hari ini teman Pro 2. Nah, nanti abis ini Diva bakalan balik lagi ya, menemani kamu sampai jam 10. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker, tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda peduli beraksi.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: RM Solo Pontianak, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Welcome back teman Pro 2 barengan di Parivanda. Dan sekarang kita di Toh Serba ya, alias topik serba ada. Nah di Toh Serba kali ini aku pengen ngebahas satu hal yang sering banget terjadi, apalagi pas pagi-pagi teman Pro 2, yaitu flu. Penyakit yang kelihatannya sederhana, tapi kalau datang di waktu yang salah bisa bikin aktivitas berantakan banget ya. Mulai dari hidung mampet, bersin-bersin, tenggorokan gak nyaman, sampai badan yang rasanya kayak lemas banget nih. Nah nanti aku bakalan bahas gimana sih cara meredakan gejala flu atau bikin tubuh kita lebih nyaman selama masa pemulihan nih teman Pro 2. Pertama kita bahas tuh yaitu mulai dari sesuatu yang gampang untuk dilakukan, yaitu minum air putih. Nah kalau lagi flu kita tuh malah lupa minum karena jarang banget ngerasa haus ya teman Pro 2 ya. Padahal ngejaga tubuh agar tetap terhidrasi itu penting. Jadi kalau kamu lagi flu sekarang, coba lebih perhatian sama asupan cairan dalam tubuh kamu. Air putih bisa jadi pilihan utama. Kalau tenggorokan terasa nggak nyaman, nah kamu bisa pilih minuman yang hangat supaya bisa lebih enak tenggorokan ya, dan lebih bersahabat juga nih teman Pro 2. Dan tips kecil yang buat kamu sering lupa minum yaitu apa ya, bawa botol minuman kemanapun kamu pergi. Ya nggak usah yang gede-gede banget lah ya teman-teman, penting bawa aja botol minuman dari rumah gitu. Jadi bukan cuma properti doang ya. Minum sedikit-sedikit tapi rutin sepanjang hari itu jauh lebih baik daripada sekali minum tapi langsung banyak banget teman-teman. Nah selain itu, jam istirahat ini penting banget teman Pro 2. Jam istirahat tuh yang sering banget diabaikan sama kita ya. Kayak mungkin kita terlalu mikir kayak nanti aja lah istirahatnya, tunggu ini selesai, tunggu ini deh, tunggu itu deh, dan ujung-ujungnya nggak istirahat teman Pro 2 karena ada aja lagi yang dikerjain ya. Nah kalau misalnya kamu lagi flu nih teman Pro 2, istirahat yang cukup itu adalah salah satu hal yang penting juga nih. Jangan ngerasa bersalah karena ngambil waktu untuk istirahat. Kadang kita terlalu fokus untuk ngejar produktifnya nih, sampai lupa kalau tubuh kita juga punya limitnya sendiri. Nah kalau hari ini kamu lagi ngerasa kurang enak badan, lakukan aktivitas seperlunya aja, dan nanti malam coba untuk tidur lebih awal. Kurang-kurangin tuh nge-scroll yang bikin kita lupa waktu teman Pro 2. Mending dipakai buat istirahat. Nanti kalau udah sehat lagi, ya udah boleh lanjut lagi teman Pro 2.

0: Gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Eh, Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan Masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2 PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Sementara banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjirnya.
2: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Benar juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

0: Teman-teman Pro 2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Sore ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Nah, masih balik lagi bersama di Para Evan dan di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan masih di Tos Serba juga alias Topik Serba Ada. Nah, kalau kamu lagi flu nih teman Pro 2 ya. Biasanya tuh nafsu makan ikut turun nih. Makan makanan yang biasanya enak, yang biasanya kita suka banget. Kadang seharian tuh cuma pengen makan yang seadanya aja ataupun minum air putih atau bahkan minum teh doang nih teman Pro 2. Tapi ini ya, meskipun kamu lagi flu, tubuh tuh tetap butuh energi dan juga nutrisi. Jadi pilih makan makanan yang mudah dimakan dan bergizi tentu saja nih teman Pro 2. Misalnya kayak sup hangat ataupun sayuran, buah atau makan makanan rumah yang kamu suka. Gak perlu cari makanan yang paling ampuh buat menyembuhkan flu ya. Yang paling penting adalah makanan kamu cukup dan bergizi. Karena tubuh kamu lagi dalam proses pemulihan. Jadi jangan diturutin banget gitu kalau kamu lagi flu dan gak selera makan. Ingat, tubuh kita juga perlu asupan bergizi teman-teman.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih, lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih, sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji, tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga, karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul, wah bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih mantap ya Dul, ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih jelas lah Abdul nih.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
3: Alright, teman Pro 2, sudah hampir jam 10 dan sepertinya di Pare Panda pun harus pamit nih dari ruang dengar kamu. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin Dipa dari jam 6 pagi tadi ya. Dan nanti habis ini bakalan ada Salma yang akan menemani kamu di santai siang. Kalau kayak gitu, di Pare Panda pamit dari ruang dengar kamu. Sampai ketemu lagi besok dan selalu pastikan untuk stay tune di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: Ih, Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Request time. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten, bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

0: secepatnya.
1: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
2: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
1: Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.

0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok, lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Welcome back di 101.8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Radua. Gimana nih kabarnya di pagi hari ini? Salma di sini menemani kamu di santai siang dari jam 10 pagi sampai nanti jam 3 sore. Kita seru-seruan bareng, tapi selama 2 jam ke depan aku akan melayani. Ciilah, melayani gak tuh? Aku akan melayani untuk request. Jadi boleh kamu request lagu-lagu favorit kamu di 101.8 FM dengan cara kamu bisa WhatsApp aja lagunya siapa, terus judul lagunya apa, melalui WhatsApp di 0811-570-1018. Atau biar gampang kamu langsung aja chat di DM Instagram @prodopnk. Di situ langsung tulis aja kamu pengen muter diputerin lagu apa barengan sama Salma. Dan seru banget, ini udah banyak banget yang bergabung barengan sama Salma untuk request lagu. Tapi sebelum itu, kita dengerin dulu satu lagu dari Kunto Aji.

Oke, itu dia tadi satu lagu dari Kunto Aji dengan topik semalam sebagai pembuka siaran aku pada pagi menjelang siang hari ini. Gimana kabarnya teman Pradua di pagi hari ini di tengah cuaca kota Pontianak yang sedang kabut asap? Meskipun sebenarnya kelihatannya cerah ya, cuman ya karena ketutupan sama kabut asap jadi kita tidak bisa melihat bagaimana langit cerah itu dan juga bagaimana matahari bersinar dengan terang di siang hari ini. Terus di sini Salma akan berbagi kamu selama 2 jam ke depan untuk request lagu, dan dari jam 10 sampai jam 11 itu untuk lagu-lagu khusus lagu-lagu Indonesia. Terus nanti jam 11 sampai jam 12 kita beralih ke lagu-lagu mancanegara, waktunya kamu request lagu-lagu dari musisi mancanegara. Caranya gampang banget, tadi Salma udah sebutin, kamu bisa save dulu kontaknya biar gampang kita chattingannya di 0811-570-1018, atau bisa juga mau DM di Instagram @pradopnk dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Di pagi menjelang siang hari ini, teman Pradua ini cukup ramai yang request dan lagunya beragam banget. Dari yang slow, yang medium slow, yang upbeat, yang middle up, semuanya ada dan genre-nya juga beragam ya. Jadi aku bacain satu per satu. Untuk requestan kamu di pagi hari ini ada nomor belakangnya 4453. Siang kak, saya Maria, selamat beraktivitas dan semangat siarannya kak. Saya mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace kakak, terima kasih banyak. Udah aku masukkan juga ya ke dalam playlist untuk lagu dari Selena Grace dengan Sumpah Mati. Terus ada juga nih yang katanya baru putus, ada, gak mau disebutin namanya, oh mau boleh, oke. Ada Natia yang bergabung bareng sama Salma, katanya karena baru putus aku pengen dengerin lagu Yura Yunita Harus Bahagia, karena mau gimana pun juga hidup harus tetap berjalan dan kita hidup harus bahagia. Wih asik, gak apa-apa, kita bisa cari yang baru Natia, oke semangat ya. Aku udah masukin ke dalam playlist ya untuk lagu dari Yura Yunita dengan Harus Bahagia. Terus ada juga yang pengen dengerin lagunya Melompat Lebih Tinggi, tapi bebas nih mau dari Sela on Seven ataupun Lomba Sihir, bebas. Karena kayaknya aku biasa banget ya puterin lagu Lomba Sihir yang Melompat Lebih Tinggi, jadi kali ini aku bakal puterin lagu dari Sela on Seven. Terus ada juga ini Febrian yang bergabung. Ya kok jadi bergabung gitu sih, jadi aksen English ya. Katanya pagi kak, mau request diputerin lagunya Raisa featuring Bersena Bastandi dengan Awal Kisah Selamanya. Udah dapat lagu yang masuk ke dalam playlist. Sebenernya masih banyak lagi yang belum aku bacain di WhatsApp, tapi bacain gak ya? Ada, ada yang baru masuk, kita bacain langsung lah ya. Untuk Novi di Ambawang, assalamualaikum. Siang Kak Salma, ini Novi di Ambawang, request lagu Ungu Kak, terserah lagu apa aja. Buat Kak Salma sehat selalu, amin. Terima kasih Kak Salma. Sama-sama Novi, kamu juga sehat-sehat selalu ya. Jangan lupa selalu pakai masker, terus perbanyak minum air putih karena kabut asap ini masih cukup tebal. Dan jaga kesehatan kamu karena kesehatan kamu yang utama. Aku bakal pilihin lagu Ungu yang apa ya untuk kamu ya. Bingung deh aku, laguku mungkin lagu Ungu featuring Prensa Mendagi. Boleh kali ya laguku dari Ungu ya. Oke, kalau gitu aku udah masukin ke dalam playlist 5 lagu. Yang lain sabar satu persatu ya sesuai urutan antrian. Yang di Instagram juga sabar, tolong sabar semuanya. Aku bakal bacain satu persatu, tenang aja. Kita mulai dari lagu dari Yura Yunita buat Natia yang baru aja putus. Jadi kamu harus bahagia Natia, cari yang baru dan harus cari yang lebih keren.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling ngerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

Kalau muterin satu lagu requestan dari Kak Novi di Ambawang, laguku dari Ungu. Thank you Kak Novi udah request lagu di pagi hari ini. Nextnya ada lagi requestan yang udah masuk melalui Instagram dan juga WhatsApp. Langsung aku recap aja. Ada Bernadia dengan Menyenangkan Mengenalmu. Terus Rizky Fabian featuring Adrian Khalif dengan Alama. Terus Alkateri Esok. Dan juga yang terakhir ini requestan dari Dinda ya, katanya request diputerin lagunya Hara dengan Jurus Cito. Selamat menikmati lagu-lagu requestan kamu teman perdua. Selamat makan kembali lagi di Jam 11 untuk request lagu-lagu mancanegara.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Alright teman-teman berdua, kita udah masuk di request time mancanegara. Waktunya kamu request lagu-lagu dari musisi mancanegara. Langsung aja chat Salma sekarang di WhatsAppnya 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @dodopnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Tadi ada Budi yang bergabung ya, katanya selamat siang Kak Salma, saya Budi dari Jeruju. Kirim salam buat teman-teman Katsuro yang semangat kerjanya. Lagunya Once yang judulnya Hilang Naluri buat Kak Salma, semoga rezekinya lancar dan diberi kesehatan. Terima kasih. Aduh sayang sekali Bang Budi, kita udah masuk di request time mancanegara nih, udah berganti ke lagu-lagu mancanegara. Jadi boleh Bang Budi untuk berganti ke request lagu-lagu mancanegaranya. Ditulis ulang aja, tapi kalau misalnya gak ada ya, tapi yang penting salamnya udah aku sampein lah ya Bang Budi ya. Terus ada juga ini Intan yang bergabung, katanya request dibuterin lagunya Yoasobi dengan Idol. Oke, aku udah masukkan juga ke dalam playlist untuk lagu Idol dari Yoasobi. Dan terakhir ada requestan dari Argia yang request diputerin lagunya Coldplay dengan All My Love. Aku masih menunggu bergabungnya kamu ya teman perdua ya, untuk request lagu-lagu dari musisi mancanegara sampai jam 12 di 101,8 FM Produk Pontianak, teman terbaik kamu. And this is Coldplay.

Yeah.

Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.

沸かすメディア、隠しきるこの秘密だけは、愛してるって嘘で積むキャリア。

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PMK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Malam Pro 2, balik lagi barengan sama Salma di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Setelah Salma puterin lagu-lagu mancanegara requestan kamu, tadi ada lagu Hong dari Nona, ada Do I Wanna Know Arctic Monkey, dan juga Sweet Disposition by The Temper Trap. Sudah saatnya aku bacain lagi yang masuk di Instagram maupun di WhatsApp untuk request lagu-lagu mancanegara. Nextnya, ini ada yang request untuk diputerin lagu dari Dave featuring Thames dengan Rain Dance. Nextnya, ada juga yang request untuk diputerin lagunya Ariana Grande dengan How Did I Made You Love Me. Teman Pro 2, aku juga mau ngasih informasi aja nih bahwa di hari ini, di tanggal 7 September 2026, azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 11:44. Nanti juga sama bakal puterin lagu-lagu religi untuk menemani ruang dengar kamu di siang hari ini yang lagi siap-siap untuk istirahat siang, istirahat makan siang, ataupun mau tiduran sebentar ntar sebelum akhirnya nanti balik lagi untuk bekerja. Semangat ya teman-teman, kita mulai dari lagu dari Dave featuring Thames dengan Rain Dance.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن

Dan sungguh kami akan berikan ujian atau cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu gak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya, penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu, ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara. Dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

Oke, tuh umur 2 di siang-siang hari ini aku puterin lagu-lagu yang agak upbeat lah ya, dari Simple Plan dengan Perfect. Anyway, selamat makan siang buat kamu yang lagi istirahat makan siang, dan selamat istirahat juga buat teman berdua yang lagi jeda sejenak dari pekerjaannya ataupun kuliahnya gitu ya, mungkin ya. Terus buat teman berdua, kira-kira kamu makan siang apa sih hari ini? Boleh dong kasih rekomendasi ke Salba makan siang versi kamu itu apa di tanggal 7 ini, masih tanggal muda lah ya. Jadi kalau misalnya teman berdua punya rekomendasi makan siang di mana, kasih tahu aja, nanti siapa tahu bisa jadi rekomendasi buat teman berdua lainnya. Termasuk buat aku kali ya. Aku masih bingung juga nih mau makan apa kira-kira. Nanti sama bakal puterin juga lagu-lagu seru lainnya untuk menemani perjalanan kamu ataupun aktivitas kamu yang lagi istirahat. Dan buat teman berdua yang lagi menjalankan ibadah juga, selamat menjalankan ibadah, semoga lancar selalu. Nextnya ada satu lagu dari Scandal featuring Amelia Findi dengan Lemon, dan masih banyak lagi lainnya yang seru. Tapi kita dengerin dulu fullnya lagu dari Simple Plan dengan Perfect.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas. RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Aku barusan muterin satu lagu dari Side Pony. Ini adalah band lokal Heroes kita ya, dengan lagu terbarunya berjudul September. Lagunya emang baru dirilis di bulan lalu, di bulan Agustus. Meskipun judulnya September ya teman perdua, tapi ini jadi lagu yang wajib banget untuk masuk ke playlist kamu. Apalagi buat kamu yang suka tema-tema kayak percintaan-percintaan gitu, ini adalah lagu romantis yang wajib kamu save. Dan kamu bisa request tiap hari di jam 10 sampai jam 11 pagi untuk request time Indonesia. Boleh loh request lagu-lagu dari musisi lokal untuk diputarin di Pontianak, di Pontianak, di RRI Pro 2 Pontianak maksud aku. Dan selalu masih menemani di jam makan siang kamu, teman Pro 2 yang lagi pusing mikir makan siang apa, atau udah selesai makan siang, jangan-jangan udah selesai makan siang terus sekarang lagi nyari dessert. Pas banget nih Salma datang dengan membawa kabar, yaitu ada es krim yang lagi viral banget yang bisa jadi ide buat kamu yang lagi nyari dessert setelah makan berat di siang hari ini. Apalagi cuaca kota Pontianak yang selalu panas ya, meskipun ada kabut asap atau nggak ada, kayak tetap panas aja. Ada kepopuleran Gabin Ice Cream yang viral, dan juga ternyata ada langkah praktis buat pembuatannya. Jadi buat teman peradua yang pengen buat ini, kamu wajib simak ya. Jadi jajanan Gabin Ice Cream ini saat ini tengah menjadi tren kuliner yang ramai banget diperbincangkan di media sosial. Bahkan kayaknya di Pontianak juga ada deh. Kombinasi gurihnya biskuit Gabin dan juga lembutnya es krim ini berhasil menarik perhatian para pencinta kuliner manis. Siapa yang suka makan yang manis-manis? Jadi bahan utamanya ini adalah alasan kenapa es krim Gabin ini jadi populer. Ya, camilan ini tuh sangat disukai oleh masyarakat karena bahan dasarnya tuh sangat terjangkau dan juga mudah didapatkan, yaitu Gabin. Jadi untuk pembuatan hidangan ini tuh kamu cuman perlu nyiapin biskuit Gabin tawar ataupun manis, ya sesuai selera kamu sih mau yang gimana. Kalau misalnya suka manis banget, ya cari Gabin yang manis. Kalau suka manisnya dari es krim aja deh, ya udah pakai Gabin tawar. Terus bahan utama lainnya adalah es krim rasa pilihan serta sedikit susu kental manis sebagai pelengkap. Terus proses pembuatannya juga gampang banget, teman Pro 2. Ya udah, kamu tinggal tata aja nih Gabinnya di atas wadah yang bersih dan juga rata. Terus letakin deh es krim, terus tutup lagi. Jadi kayak biskuit dikasih es krim, dikasih biskuit lagi. Jadi kayak burger gitu loh bentuknya, lapis-lapis-lapis gitu. Terus biskuit kedua kemudian ditutupkan di atas adonan es krim hingga membentuk tangkupan yang padat. Jadi tekan secara perlahan supaya es krim ini merekat sempurna tanpa merusak struktur biskuit Gabin. Rasanya gimana? Udah kamu bayangin aja deh, Gabin crispy, manis ataupun tawar. Terus dikasih es krim favorit kamu, ditutup lagi sama Gabin lainnya. Terus kamu makan jadi kayak sandwich gitu. Terus kayak kres, ada kresnya dulu dari biskuit, ditambah ada sensasi dingin dari es krim, manisnya juga dari es krim. Wah, rasanya itu udah perpaduan sempurna yang bikin ngiler. Bahkan aku aja yang ngomong aja kayak ngiler nih, pengen juga ngelihat gambarnya aja udah pengen. Jadi buat teman Prado yang udah pernah nyobain es krim Gabin ini, boleh dong kasih tahu ke Salma apa rekomendasi rasa mungkin ya. Ada juga yang di internet kalau misalnya es krim Gabin ini dicampurkan juga dengan buah-buahan segar, misalnya strawberry atau anggur atau buah-buah apa aja yang ada, mangga juga bisa. Jadi tergantung kamu punya buah apa, kamu bisa perpadupadankan es krim Gabin dan juga buah-buahan segar. Cocok banget dimakan pada saat cuaca kota Pontianak lagi panas-panasnya, atau kamu udah selesai makan siang terus pengen nyari yang manis-manis, es krim Gabin bisa jadi solusi. Kamu juga bisa kasih tahu ke Salma ya teman Prado, buat kamu yang lagi di jalan lagi dengerin terus mulai berliur juga nih kayak aduh aku ya pengen es krim Gabin, aku punya rekomendasi, kasih tahu aja di WhatsApp kita di 0811 570 1018, atau bisa juga mau DM di Instagram @prodopnk dan aplikasi RRI Digital.

0: cream.
1: Loh, Din. Kok kamu buang sampah sembarangan sih?
2: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
1: Din. Yang buruk jangan diikutilah, Din.
2: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik.
1: Ah, kamu. Dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Wah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

0: Salut deh. Tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.

0: wish that I could tell you that I'll miss you.
1: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
2: Makanya, jangan bilang cewek itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
1: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
2: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
1: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
2: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
3: When you do your best, you can, I don't tell you. When you do your best, yeah, that's all you can do. You, me, and anybody else. So they always tell you.

tadi selalu menemani jam makan siang kamu dengan informasi seputar kuliner ya, yaitu es krim Gabin yang lagi viral banget di mana-mana. Sudah saja selalu kembali lagi menyapa kamu selama satu jam ke depan untuk kasih informasi seputar dunia olahraga di arena 0 derajat. Jadi teman Pro 2,

Dan kalau misalnya mau sambil request lagu, sebenarnya boleh-boleh aja untuk menemani biar kamu gak ngantuk kan ya. Kalau misalnya di jalan, aku pengen dengerin lagu ini sama, boleh tulis aja ya, tulis requestan kamu sekarang juga. Nanti aku bakal kembali lagi dengan informasi olahraga tentunya. Tapi sebelum itu aku puterin dulu kali ya satu lagu biar kamu makin semangat, diputerin dari lagunya Biru Baru dengan Kalah Lagi. So pastikan kamu stay tune terus barengan sama Salma di Prodio Pontianak, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Flash Out adalah buku yang mengangkat tema tentang identitas, pertumbuhan pribadi, dan hubungan antar manusia. Buku ini menggambarkan perjalanan seorang tokoh yang berusaha menemukan jati dirinya di tengah berbagai tekanan sosial dan harapan yang ada. Dengan gaya narasi yang mendalam dan karakter yang kompleks, penulis mengeksplorasi konflik batin yang dialami oleh tokoh utama. Esensi dari buku ini terletak pada pentingnya memahami diri sendiri dan menerima berbagai aspek dari diri kita, termasuk kelemahan dan kekuatan. Melalui pengalaman dan interaksi dengan karakter lain, pembaca diajak untuk merenungkan arti sejati dari keberadaan dan bagaimana hubungan kita dengan orang lain dapat membentuk siapa kita sebenarnya. Secara keseluruhan, Flash Out mendorong pembaca untuk berani mengeksplorasi dan memperlihatkan isi dari diri mereka dan menjadikan pengalaman hidup sebagai proses pembelajaran yang berharga.

panas belum nih teman berdua dengan deretan lagu yang udah aku pilihin. Ada Roar dari Katy Perry yang sudah membangkitkan semangat kita di siang hari ini. Biar makin semangat, aku kasih informasi dari dunia olahraga. Ada ganda putra Indonesia Yeremia Arigyoke Yoce Yakob Rambitan dan juga Patra Harapan Rindo Rindo menjadi runner up Polytron Pontianak Indonesia Master 2026. Jadi masih langsung dari laman rri.co.id, Yere dan juga Patra ini dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen Lin dan juga Lian Yongseng lewat drama Rubber Match. Yere dan juga Patra ini kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21, dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada minggu lalu. Selesai pertandingan, Patra Harapan Rindo Rindo mengatakan bahwa ia sangat bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Dan menurut Patra, kekalahan disebabkan pola permainan Yere dan juga Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan meski mampu memaksa permainan ke setting di game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan. Sementara itu menurut Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan, semua pemain di lapangan ingin terus menekan tanpa mengangkat shuttlecock ke atas. Yere mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton yang datang untuk mendukungnya dan Patra sepanjang pertandingan. Ia merasa bangga dapat tampil kembali di babak final. Itulah dia berita pertama datang dari lapangan bulu tangkis ya teman peradu. Nanti selanjutnya masih ada lagi untuk ke lapangan basket dan juga sepak bola. Jadi kamu jangan kemana-mana. Oh iya, sebelum itu aku bakal bacain dulu ada yang bergabung barengan sama Salma nih di siang hari ini. Katanya siang Kak bersama Arif Boci lagi dari Mempawah nih. Waduh, jauh banget ya. Mau request lagu Jangan Paksa Rindu dong dari Ivan Seventeen. Udah aku masukin ke dalam playlist spesial untuk Arif Bocil. Tapi sebelum lagu requestan kamu diputerin, aku bakal panasin dulu teman berdua yang lagi dengerin juga. Entah itu di mobil, entah itu lagi dalam perjalanan menuju satu tempat, ataupun lagi dengerin di aplikasi RRI Digital di rumah. Aku bakal puterin dulu satu lagu dari Maroon 5 sebelum nanti aku bakal puterin lagu dari Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Jadi jangan kemana-mana teman-teman berdua, kita nikmatin dulu lagu-lagu di siang hari ini. Stay tune terus.

0: whatever.
1: Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
2: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
1: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
2: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, gak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
3: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram, RRI Digital, dan live TikTok at Pro 2PNK. Deep Talk, setiap hari, jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Lagu dari Viratel dengan Kesepian, teman Prodio. Dan kamu masih barengan sama Salman di 101,8 FM Prodio Pontianak, tempat terbaik kamu. Dan biar kamu gak kesepian di siang hari ini, Salman akan menemani kamu dengan informasi dari dunia olahraga. Tadi setelah aku bacain informasi yang datang dari lapangan bulu tangkis, sekarang kita beralih ke lapangan basket. Adalah timnas basket putra jadi kontingen pertama Indonesia ke Asian Games. Timnas basket putra Indonesia menjadi kontingen pertama yang resmi berangkat ke Jepang mengikuti Asian Games Aichi Nagoya 2026. Skuad merah putih ini dijadwalkan bertolak pada hari Senin hari ini sebelum menjalani pertandingan perdana 3 hari kemudian nantinya. Chef de Mission kontingen Indonesia Todotua Pasaribu menyampaikan kepastian tersebut saat langsung meninjau persiapan timnas basket putra. Peninjauan tersebut berlangsung di Roar Performance Center Kemang pada hari Sabtu kemarin menjelang keberangkatan menuju Jepang Timnas. Ketua Umum DPP Perbasi Budi Satrio Jiwan Dono menyebutkan skuad Indonesia telah dipersiapkan dengan komposisi pemain terbaik saat ini juga. Budi Satrio menilai pengalaman pemain senior dan kehadiran talenta muda menjadi kombinasi positif menghadapi pesaing basket Asia yang cukup berat. Indonesia berada satu grup bersama Jepang, Korea Selatan, dan juga Arab Saudi pada fase grup Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, dan persaingan tersebut menjadi tantangan awal timnas basket putra dalam membuka perjuangan kontingen Indonesia sebelum seremoni pembukaan berlangsung mendatang. Itulah dia informasi datang dari basket putra Indonesia, teman produk. Kita doakan untuk skuad merah putih ini bisa memberikan hasil yang terbaik dan membawa nama baik bangsa Indonesia. Masih ada lagi banyak informasi seru lainnya yang bisa aku bahas nanti barengan sama kamu juga tentunya. Jadi kamu jangan kemana-mana, aku bakal puterin deretan lagu seru untuk menemani aktivitas dan juga perjalanan kamu di siang hari ini. Jadi buat teman berdua, hati-hati di jalan. Jangan lupa gunakan masker dan selalu menjaga kesehatan kamu. Nextnya ada satu lagu dari Post Malone dengan Rockstar.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Boulevard of Broken Dreams-nya. Dan kamu masih di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Setelah tadi aku menemani kamu dengan berita dan juga informasi dari dunia olahraga, sudah saatnya dari jam 2 sampai jam 3 selama 1 jam ke depan aku akan ngobrol-ngobrol seputar dunia infotainment. Jadi buat teman Pro 2 yang punya kabar-kabar infotainment, mulai dari film, mulai dari musik-musik terbaru ataupun berita-berita seru lainnya, kamu bisa bergabung barengan sama Salma di WhatsApp, DM Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital. Pokoknya kita seru-seruan bareng sampai nanti jam 3 sore sebelum penyiar selanjutnya akan mengambil alih meja siaran ini atau Mora 2. Dan aku udah listen juga deretan lagu seru yang akan menemani ruang dengar kamu di siang hari ini, biar kamu gak makin ngantuk. Udah makan siang tadi, udah dengerin Salma ngobrol seputar olahraga, terus jam-jam ngantuk nunggu jam-jam pulang kerja. Aduh, jam 4 kok masih lama banget ya. Iya, ini dia, aku bakal puterin satu lagu dari The Adams biar kamu makin semangat dengan konservatifnya. Jangan kemana-mana teman Pro 2, Salma akan menyapa kamu kembali setelah yang satu ini.

Udah makin semangat belum setelah aku puterin satu lagu dari The Adults dengan Konservatif. Kalau misalnya kata Perunggu tuh jangan konservatif katanya, tapi gak apa-apa, kita puterin lagu Konservatif dari The Adults untuk membangkitkan semangat kamu di siang hari ini. Balik lagi barengan sama Salma, teman berdua ngobrolin seputar infotainment di Up To Date. Nah, tadi kan aku udah kasih info-info seputar dunia olahraga. Sekarang sudah saatnya kita beralih. Ini ada siapa nih di sini yang mengaku menjadi Potterhead alias penggemarnya Harry Potter. Ini ada kabar gembira, yaitu serial Harry Potter rilis official trailer yang bakal tayang nanti di bulan Desember, tepatnya di tanggal 25 Desember 2026 dengan pemain baru. HBO merilis trailer resmi serial Harry Potter and the Philosopher's Stone pada kemarin di tanggal 2 September 2026. Serialnya dijadwalkan tayang di bioskop di HBO Max mulai 25 Desember 2026. Musim pertama ini terdiri dari 8 episode dan mengadaptasi buku pertama karya J.K. Rowling. HBO merencanakan 7 musim dengan setiap musim mengadaptasi satu buku. Jadi kan Harry Potter ini karya dari J.K. Rowling ini kan ada 7 buku ya, dan rencananya HBO bakal mengadaptasi satu per satu. Serial ini memakai jajaran pemain baru seperti Dominic McLaughlin, terus ada yang berperan sebagai Harry Potter, terus ada juga Arabella Stanton sebagai Hermione Granger, terus ada juga Alastair Stout sebagai Ron Weasley, dan juga John Lithgow memerankan Dumbledore dan Papa Asinu sebagai Snape. Satu nama kembali dari film lamanya yaitu Warwick Davis yang lagi-lagi memerankan sebagai Profesor Flitwick. Di sini Francesca Garliner bertindak sebagai showrunner dan juga Mark Millett menyutradarai sejumlah episode dengan musik yang digarap oleh Hans Zimmer. Jadi gimana tanggapan kamu teman berdua buat kamu yang udah nonton official trailer dari serial Harry Potter sesi pertama? Kok sesi? Bukan sesi, volume pertama, yaitu Harry Potter and the Philosopher's Stone. Kalau aku lihat sendiri atau memperdua ya, ini benar-benar fresh banget. Seperti yang kita tahu, Harry Potter ini kan film lama ya, film live actionnya tuh udah lama. Jadi mungkin grafiknya tuh belum yang sejernih untuk rilisan terbaru dari HBO ini, yaitu Harry Potter and the Philosopher's Stone versi terbaru. Grafiknya lebih jernih, pemain-pemainnya juga lebih fresh, dan ya hopefully bisa memenuhi ekspektasi kalian para Potterhead yang suka banget sama Harry Potter ya. Nanti aku bakal kembali lagi dengan informasi menarik lainnya. Selain dari Harry Potter, masih ada banyak lagi film-film seru yang pengen aku bahas barengan sama kamu, teman para dua. Dan aku juga pengen nanya nih, kalau misalnya kamu bisa masuk ke dunia Harry Potter, kira-kira kamu bakal masuk ke yang mana? Apakah kamu Hufflepuff, atau apakah kamu ada apa lagi sih teman produk? Kok aku lupa ya tiba-tiba ya. Home-nya Harry Potter. Kita cek-cek dulu. Dong, Gryffindor. Yes, betul, ada Gryffindor, terus ada Oh, ya. Oke. Itu ada 4 asrama atau 4 house, yaitu Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw, dan juga Hufflepuff. Oke, aku agak lupa ya, teman-teman, tapi udah aku cari tahu dan itu dia. Kira-kira dari 4 asrama di Hogwarts, kira-kira kamu masuk yang mana? Penasaran tiba-tiba.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Ngapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Abis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis tuh abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya, dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus, bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi, bang.
1: Makasih usulannya, dek. Mana anggurnya?
0: Ah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo, bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke, dek?
0: Sekilo, bang.

TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman Pro2.

Tiba-tiba vibesnya jadi agak-agak upbeat gitu ya Tua Pro 2 ya. Aku barusan muterin satu lagunya dari Wisnu Santika dengan Cinta Laura Kill, yaitu Mikasa. And welcome back barengan sama Salma di sini di 101.8 FM. Barusan sama puterin musik-musik yang jedak-jeduk, yang ajep-ajep, asik banget. Nah, pas banget nih aku ada kabar menarik, yaitu DWP 2026 umumkan line up fase pertama. Ada Afrojack hingga Dimitri Vegas nih, teman-teman berdua. Jadi buat kamu yang belum tahu kepanjangan dari DWP, ini bukan Dharma Wanita Persatuan ya. Tapi inilah Jakarta Warehouse Project alias DWP 2026 yang sudah mengumumkan line-up fase pertama buat gelaran di tahun ini. Festival musik elektronik tersebut akan berlangsung pada bulan Desember 2026, tempatnya di GXpo Kemayoran, Jakarta. Pengumuman tersebut menjadi awal ya dari rangkaian informasi mengenai DWP 2026. Penyelenggara menyebut masih akan ada sejumlah nama lain yang diumumkan untuk melengkapi line-up festival. Tapi untuk fase pertama ini menghadirkan sejumlah musisi elektronik ternama dari berbagai penjuru dunia. Nama-nama tersebut akan tampil dalam gelaran yang berlangsung selama 3 hari di Jakarta. Tepatnya kapan Salma? Yaitu di tanggal 11 sampai 13 Desember 2026. Buat kamu pecinta musik-musik elektronik EDM, kamu bisa siapin budget untuk pergi ke Jakarta, tepatnya di GXpo Kemayoran, untuk nonton DWP secara live. Dan line up fase pertama ini mencakup ada Afrojack, terus ada Alok, ada B2B Rehab, Axwell, dan juga Sebastian Ingrosso. Selain itu, terdapat juga Billy Gillis, bukan Billy Eilish ya, tapi Billy Gillis, Cosmic Gate, Dimension, serta Dimitri Vegas yang bakal meramaikan panggung DWP. Nama lainnya yang turut masuk ke dalam daftar ya, ini ada Ellie and Ver, terus ada Lily Palmer, Maddox, Marlo, dan juga Ty Turner. Kehadiran para musisi tersebut akan menambah deretan penampil dalam festival tahun ini. DWP 2026 kembali membawa semangat perayaan musik, pengalaman, dan juga berbagai momen yang telah menjadi bagian dari perjalanan festival. Penyelenggara juga mengisyaratkan bahwa skala perhelatan tahun ini tuh akan semakin besar. Jadi teman perdua, buat kamu pencinta musik-musik EDM, this is your panggung. Apa sih? This is your stage. Yaitu kamu bisa ke DWP 2026 tanggal 11 sampai 13 Desember. Karena tadi ada disebut ada Afrojack, ada Alok, ada B2B. Kayaknya aku bakal puterin lagu setelah ini, ada Afrojack featuring Amel dengan Reverse.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Ayo, siapa yang bangun tidur langsung cari handphone? Bukannya minum air putih dulu, malah sarapannya gorengan dan minumnya teh es. Nikmat sih, tapi yakin badan kamu gak bakal menjerit. Yuk, sayangi tubuh sendiri dengan hidup sehat yang gak perlu mahal dan gak perlu usaha keras. Cukup dengan 3M. Makan sayur dan buah setiap hari, melaksanakan olahraga ringan secara rutin 15-30 menit, dan rutin memeriksa kesehatan ke puskesmas. Ingat, sehat itu investasi masa depan. Biar di usia tua, kita tidak merepotkan anak cucu dan tetap bisa menikmati masa pensiun dengan bahagia.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Oke, 101.8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Seru banget kita dibawa nostalgia sama lagu dari Coboy Junior dengan Kamu. Tapi sepertinya ini sebagai lagu penutup untuk menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Dan selanjutnya kamu bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu selanjutnya, ada Anwar yang akan menemani kamu di sore ceria. Dan nanti juga bakal ada budak-budak lagi, ada anak-anak berprestasi dari Pontianak, ada Alexa Shuvi Aira, Yonas Galih Gumintang, dan juga Antonio Diego Nevin yang bakal ngobrol barengan sama Anwar di ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi, yaitu keseruan ekstrakurikuler di SMA Santo Paulus Pontianak. Dan sebelum itu, aku juga bakal membawa kamu untuk berjalan-jalan dengan sepatu roda kamu. Sama akan pamit undur diri dan sampai jumpa di hari berikutnya. Sesuai janji, aku akan membawa kamu jalan-jalan dengan sepatu roda dengan satu lagu dari Nona dengan Rollerblade. Kalau gitu, sama pamit dan hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa pakai masker dan selalu jaga kesehatan. See you the next time. Bye-bye.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: apa nih? Mau nanya nih pastikan?
1: Nah, tahu-tahu aja
0: nih. Nah, mau nanya apa?
1: Ah, jadi gini, Chris. Kenapa pemerintah kita nih gak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
0: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita mencetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
1: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
0: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tau nggak?
1: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
0: Nah, contohnya tuh udah banyak ya. Kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
1: Oh iya pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
0: Nah, benar banget tuh. Makanya pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
1: Oke, sip.
0: Kasih paham.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta fondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila, berbeda-beda, tetap satu jiwa Indonesia.

0: Duh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Eh, Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan Masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Websitenya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.

King Faisal Anwar di 101,8 FM Produa Pontianak, teman terbaik kamu. How was your day, teman Produa, sejauh ini sampai jam 3.19? Is it good or is it bad, teman Produa? Aku berharap semoga semuanya lancar-lancar aja, semoga semuanya baik-baik aja sampai nanti malam gitu ya teman Produa, karena aku bakalan nemenin kamu dari jam 3 sore hari ini sampai nanti malam sekitar jam 8-an gitu lah ya teman Produa, atau mungkin kurang dari jam 8 karena di jam 7 nanti bakalan ada music live chat. Jam 6 bakalan ada nyantai culture, jam 5 bakalan ada polling receh. Ya enggak? Terus di jam 4 nanti bakalan ada ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi. Infonya sih nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng sama Antonio Diego Nevin, terus juga sama Alexa Shufi Aira, dan juga bakal ngobrol bareng Yonas Galih Gumintang yang mereka nanti akan beraksi sebagai paskibraka di Hari Radio Nasional. Gokil enggak tuh? Gokil lah. Mereka dari SMA Santo Paulus lah ya teman Produa. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng sama mereka bertiga. Tapi sebelumnya kita bakalan ngobrolin insightainment, insightainment atau infotainment, infotainment lah ya teman Produa.

3 ini. So, buat kamu yang punya informasi seputar entertainment, entah itu dari musisi favorit kamu atau dari film favorit kamu, anyway kemarin aku Kemarin lah ya teman Pro 2 nonton Insidious. Apa kita bahas Insidious aja kali ya teman Pro 2? Walaupun belum walaupun belum malam Jumat, tapi it's okay lah buat kita obrolin bareng-bareng. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.
2: Wait, wait,

Masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

Tahukah kamu, Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka, pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang uniknya, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafalkan sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa lima sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekedar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju. Like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

0: 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Anyway guys, kedengeran gak suaraku? Kedengeran ya. Selamat sore teman-teman.
1: Selamat sore juga.
0: Tapi aku belum menyapa yang lagi di mobil nih. Selamat sore juga buat kamu teman Pro 2 yang lagi di mobil. Kita balik lagi di ngopi ya teman Pro 2, ngobrolin prestasi dan juga informasi. Jadi orang-orang yang datang ke program ngopi udah pasti udah yang paling best di sekolahannya. Lempar beban aja dulu. Oke, teman Pro 2, kalau misalnya kamu lagi dengerin ini di mobil, aku pengen kasih informasi ke kamu kalau di studio lagi banyak banget orang gitu ya. Biasanya aku ngobrol sama 2 orang, ini 3 orang. Ada Nevin, ada Yonas, ada Alexa. Apa kabar guys?
2: Baik, aman.
0: Aman ya?
2: Aman.
0: Pontianak aman gak tuh?
3: Oh, kurang nih.
1: Kurang aman nih untuk pernafasan apalagi tuh.
0: Agak deketan dong, agak deketan. Kalian itu kan dari Santo Paulus ya?
1: Ya. Yeah.
0: Santo Paulus, seru gak sekolah di sana?
1: Seru.
3: Seru banget.
1: Banyak banget gebrakan barunya.
0: Apa? Contohnya?
1: Contohnya tuh kabut asap nih misalnya ya.
0: Itu mah bukan gebrakan sekolah lah.
1: Bukan, maksudnya tuh sebelumnya tuh kan kami gak ada libur tuh. Bukan libur sih, lebih ke daring. Kami belum daring soalnya. Ada juga rencana yang akan kami lakukan sebenarnya di bulan September ini. Tapi ternyata akhirnya kabut asap, lalu ujung-ujungnya ya udah kami dibebaskan buat daring dari rumah.
2: Oh. Acaranya ditunda.
1: Nah,
0: acaranya ditunda. Apa acaranya?
2: HUT sekolah.
0: Oh, HUT sekolah, hari ulang tahun sekolah.
1: Iya. Yeah.
0: Emang kalian seneng atau justru kecewa kalau misalnya hari ulang tahun sekolah ditunda gitu?
3: Plus minus sih.
0: Apa gimana Yonas? Plusnya apa? Minusnya dulu.
3: Minusnya jadi enggak berkumpul dengan kawan-kawan. Harusnya kan kami melaksanakan untuk persiapan PCF kan, papercraft. Cuman karena diundur sehingga kami harus belajar di sekolah. Jadi itu kayak bosan banget gitu loh di rumah. Sementara kalau plusnya mungkin jarak persiapan kami untuk PCF menjadi lebih panjang kali ya.
0: Jujur mungkin karena perbedaan usia gitu ya, aku nggak ngerti PCF ini apa.
1: Jelaskan Anton
0: sih kak.
1: Ayo, Ton.
2: Nah jadi kak, PCF ini adalah suatu kegiatan kami di setiap tahun. Bisa dibilang sebagai, pokoknya setiap tahun, setiap HUT pasti ada. Jadi dia tuh semacam paper craft tuh kan berarti model yang dari bahan, buatnya dari bahan-bahan kertas.
0: Betul, paper craft ya.
2: Terus setiap tahun tuh pasti dibuat dan setiap pulang sekolah buatnya.
0: Buat apa? Maksudnya kayak
2: buat tampil saat HUT. HUT
1: jadi,
2: sekolah.
0: Dengan paper itu.
1: Iya.
0: Papernya dibuat apa?
1: Paper craft itu bikin sebuah busana untuk 2 model di acara puncak HUT sekolah nanti.
0: Aduh, sorry banget ya, pasti teman Pro 2 kayak itu masa aja nggak tahu sih war gitu. sorry. Oh gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Selain itu ada apa lagi di acara hari ulang tahun?
1: Di hari ulang tahun itu biasa ada guest star yang diundang. Kayak tahun lalu itu Raisa, tahun ini ada Samuel Cipta.
0: Asli kaget mukaku.
2: Sebelum
0: Samuel Cipta sama Raisa.
2: Sebelum Raisa ya, kak.
1: Sebelum
2: kemarin.
1: Raisa bah. Ada
2: It Gital.
1: Nah.
0: Holy. Nggak mau kau lanjutin ya. Wow. Ada It Gital, ada Raisa,
1: ada Samuel Cipta.
0: Samuel Cipta.
1: Ya.
0: Tahun ini udah ada undangan. Ya.
2: Tahun ini Samuel Cipta.
0: Oh, tahun ini Samuel Cipta. Ya. Wow. Wow.
2: Gas bang, boleh.
0: Wow.
1: Boleh nih, beli tiket nih teman-teman semua.
3: Kami tunggu di sekolah.
0: Idi.
1: Masih open nih.
0: Boleh, Man Pro 2.
1: Boleh.
0: Satu kru kesana.
1: Boleh banget. Masih open kok.
0: Oke, wow. Duitnya banyak dong ya.
2: Amin.
0: Siapa yang ngundang-undang itu siapa? Pihak sekolah atau kalian?
1: Pihak sekolah.
0: Oh, bukan kalian yang ngasih ide, Pak, tolong undang ini gitu, enggak berarti?
1: Enggak, itu udah direncanain dan nanti mereka yang pikirinnya. Nanti mereka juga ada bidang-bidangnya gitu.
0: Kalau misalnya pihak sekolah mengundangnya It Gital sama Raisa sama Samuel Cipta, berarti guru-guru kalian itu masih muda-muda ya?
1: Banyak sih yang muda-muda.
0: Oh, iya?
1: Beragam umurnya.
0: Oke,
4: aku amazed sama itu, cuman aku kesampingin dulu karena kita mau ngebahas soal keseruan ekstrakurikuler.
1: Yaps.
4: Ekskul di Santo Paulus. Kalian pilih ekskul apa?
2: Paskibra.
3: Paskibra.
4: Dari mana serunya itu, bro? Bro, coba tolong jelasin ke aku dong, Yonas. Dari serunya dari mana tuh serunya?
3: Mungkin kelihatan nggak seru atau membosankan, mungkin cuman karena langkah tegap kemana-mana. Tapi itu serunya tuh karena pada saat hari puncaknya 17 Agustus itu kan terjadi setahun sekali kan. Terus yeah. Itu kan sebuah momen yang sangat menyenangkan untuk tampil. Jadi tuh kami tuh bener-bener pengen banget tampil untuk 17 Agustus ini. Nah kami kan kayak gimana cara biar bisa berkontribusi pada saat 17 Agustus ini ya melalui Paskibra ini.
4: 17 Agustus kemarin kalian tampil berarti?
3: Tampil.
2: Iya bang.
4: Di sekolah. Oke, itu dari Yonas. Kalau Alex lagi, serunya apa?
1: Kalau dari aku sendiri, aku udah join Paskibra dari sejak SMP. Awalnya aku bukan orang yang tipe bisa bersosialisasi yang benar-benar se-friendly itu. Aku bukan tipe orang kayak gitu.
4: Kamu mau bilang kalau kamu introvert?
1: Bisa dibilang seperti itu, karena waktu itu aku cuman akrab sama teman-teman di kelasku doang. Tapi ternyata waktu itu aku kepilih jadi OSIS. Terus semenjak aku jadi OSIS itu, aku tiba-tiba dipilih jadi danton juga nih, buat lomba keterampilan baris berbaris atau LKBB. Nah, dari situ aku mulai bisa berinteraksi dengan teman-teman yang di kelas-kelas lain. Di situ posisinya aku kelas 8 dan aku cewek sendiri. Jadi aku danton cewek, pasukanku cowok semua. Dari situ aku belajar berinteraksi dan kebawa sampai SMA Paskibranya.
4: Jadi sekarang udah jadi cewek yang friendly gitu ya?
1: Enggak, friendly dalam arti pertemanan sih ya, bukan ya, tentang
4: emang,
1: pasangan.
4: Emang itu yang aku maksud,
1: yeah. Ya,
4: friendly dalam pertemanan. Ya masa friendly dalam hal lain sih, Nevin? Gak mungkin lah, itu kan Alexa. Kalau Nevin gimana tuh?
2: Kalau saya bang...
4: Kamu yang paling tua di sini, Nevin?
2: Iya bang. Sejujurnya sih saya ikut ini bisa dibilang FOMO sih bang. Jadi waktu awal saya Paskibra awal SMA, masuk SMA. Jadi itu karena saya kemarin kelas 10 yeah. Cita-citanya pengen jadi abdi negara. Jadi yeah, saya ikut Paskibra buat tahu basic-basicnya. Tapi ternyata cita-cita saya yang itu lagi gak dibolehin.
4: Sama orang tua?
2: Iya.
4: Jadi kamu gak mau jadi abdi negara?
2: Saya mau bang.
4: Mau tapi ya, tapi nantilah ya, mungkin harus komunikasi dulu sama orang tua.
2: Aman gitu kan. Bang.
4: Berarti untuk mengalihkan atau untuk apa ya, melampiaskan itu kamu masuk ke Paskibra gitu ya.
2: Biar emang sama tuh basic-basicnya juga bang. Basic-basic militer tipis-tipis lah.
4: Tipis-tipis. Aku tadi nggak bilang militer sih, ambil negara, cuman kamu udah bilang sendiri
2: kan
4: militer.
2: Kan tipis-tipis ya. Bang, tipis-tipis.
4: Tipis-tipis. Apa yang kamu dapetin di Paskibra yang menurut kamu sama nih, kurang lebih tipis-tipis sama militer?
2: Yang pertama sih bang, disiplin. Setelah itu fisik juga.
4: Fisik juga.
2: Karena kami dijemur panas-panas biasa.
4: Dijemur panas-panas. Bentar, disiplin. Emang kalau misalnya kamu nggak masuk Paskibra kah? Atau masuk ke ekskul lain, kamu nggak diajarin disiplin?
2: Menurut saya, kalau Paskibra ya bang, menurut saya sendiri biasanya kalau saat latihan yang paling awal datang tuh saya bang. Karena jadwal bang, jadwal.
4: Oh gitu. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. Jadwal maksudnya gimana tuh? Jadwal gimana maksudnya?
2: Harus disiplin waktu bang. Jadi pokoknya kalau awal mulai latihan jam 2.30, selesai jam 4, mulai harus jam segitu, selesai harus jam segitu. Karena ada kegiatan lain juga kan bang.
4: Pokoknya intinya disiplin lah ya. Oke, kalau kalian apa?
1: Kalau
4: apa
1: dari
4: yang kalian dapetin ketika kalian ikut Paskibra gitu?
1: Kalau dari aku sendiri, aku jadi tahu dasar-dasarnya dan aturan-aturannya di dalam baris berbaris. Kalau misalnya biasa aku ikut lomba LKBB itu tuh pakai aturan murni dari Perpang. Perpang itu aturan tentang baris berbaris. Aturan murni dari punya TNI. Nah, murni dari situ. Jadi aku udah tahu gimana ukuran langkah tegap yang benar, tempo yang benar itu gimana? Arah kaki ke saat hadap kanan itu seberapa derajat, itu udah taunya dari situ.
4: Sampai detail segitunya berarti ya di pelajaran.
1: Iya. Apalagi kalau misalnya lomba itu tuh di jurinya benar-benar ngelihat sedetail itu. Misal tangan kita salah dikit posisinya atau tangan kita tuh enggak nyentuh gini, itu dilihat. Itu bisa jadi minus.
4: Oke, pertanyaanku gini Alex, kalau misalnya itu kamu pelajari gitu ya, untuk mengaplikasikan ke kehidupan tuh dalam bentuk apa ya? Kalau misalnya kedisiplinan sih oke lah, ngerti gitu kan. Tapi kalau harus sedetail itu emang dipakai nanti di kehidupan seperti apa?
1: Kita bisa jadi orang yang teliti tentang sesuatu. Misalnya kita lagi mengerjakan sesuatu nih, nah kita jadi bisa sangat-sangat teliti terhadap pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Tuh.
4: Kamu mau jadi apa nanti pekerjaan kamu?
1: Kebetulan saya lagi mengejar ke...
4: Sebenarnya kalau nggak mau dijawab juga nggak apa-apa sih, kayaknya mikirnya lama banget kayaknya.
1: Mengejar ke bidang teknik sih, bidang kebetulan.
4: Oke, sekarang kamu di paskibra perempuan sendiri emang?
1: Enggak.
4: Ada yang lain?
1: Ada, berarti? Ada yang lain juga.
4: Oke, ke Yonas deh. Yonas gimana, Yon?
3: Kalau dapat dari paskib sih tentunya disiplin kayak Nevin kan. Terus dapat kawan juga banyak, karena kan paskib ini kan dari kelas 10 sampai kelas 12 digabung kan. Jadi sering berinteraksi dengan kakak kelas, dengan abang kelas, jadi itu banyak gitu kawannya. Setelah itu dari cara baris berbaris yang awalnya enggak tahu cuma lihat

0: dari sana, seperti yang tadi kita udah obongin gitu kan. Terus nanti cara kita untuk mengamplifikasikan gitu ya ke kehidupan nyata nanti gimana dari sudut pandang teman-teman. Pokoknya buat kamu teman Prodo yang pengen juga gabung, boleh di 0811-570-1018. Pokoknya stay tune terus di Prodo 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Mikir enggak sih, kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simpel, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini. Itu jauh lebih ampuh, semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati, dan pastinya tidak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu? Dan pas kamu noleh ke belakang, ternyata emang beneran ada yang liatin kamu.
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja. Atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Chris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.

0: barengan sama Anwar teman berdua dua. Di sampingku juga ada Nevin. Halo Nevin.
1: Nevin. Hai Abang. Hai Abang.
0: Ada Alexa dan juga Yonas.
2: Halo.
0: Udah tadi udah halo-halo tadi tadi awal tiba-tiba diulang lagi ya.
2: Kan kita menyapa balik.
0: Oh iya iya betul betul betul. Mereka bertiga dari Santo Paulus, sedangkan keulang lagi itu.
2: Iya.
0: Yeah. Gimana Santo Paulus seru enggak?
2: Udah itu. Ya?
0: Itu tadi udah juga ya.
2: Udah.
0: Nah, di Santo Paulus kan kalian sekarang nih ekskulnya Paskibra.
2: Iya. Yeah.
0: Selain Paskibra ada apa aja?
1: Banyak.
2: Banyak ekskul lain, sekitar 20-an.
0: Masak gitu ada enggak?
2: Masak
3: belum
2: ada. Kebetulan enggak ada nih.
0: Tamboga gitu enggak ada.
2: Enggak ada.
0: Panjat tebing.
2: Apalagi
1: belum ada,
2: itu belum ada tuh.
0: Paralayang.
2: Gak ada, terlalu ekstrim itu.
0: Katanya 20-an lebih.
1: Ya, 20-an lebih.
0: Apa aja Nevin di sana?
2: Ayo sebutin Nevin.
1: Oke, Bang, ini yang saya tahu. Yang paling top pertama tuh basket.
0: Oh, udah sebut lagi. Udah sebut ya. Basket.
2: Ya, spill tuh.
0: Oke, yang paling oke basket, yang nomor 2 nomor 3-nya apa?
1: Nomor 2 menurut saya tuh ada dance. Setelah itu
2: Volley,
1: badminton, nari juga bang.
0: Seharusnya kalau aku tanya ke kalian gitu ya, kalian tanya Paskibra
1: gitu. Paskibra.
0: Gak ada ekstrakurikuler lain selain Paskibra gitu.
1: Sore. Paskibra.
3: Luar biasa.
0: Oh itu iya jawabnya.
2: Salam ya.
0: Sorry.
2: Salamnya tuh.
0: Itu salamnya. Oke. Aku mau bahas kenapa kalian bertiga gak masuk ke basket? lebih populer gitu kan, lebih banyak temennya, lebih dilihat keren gitu kan. Karena kemarin baru menang DBL juga.
2: Ayo, kenapa? Anton.
1: Kemampuan sih bang.
0: Oh kemampuan.
1: Serius. Kalau kami kan dari SMP, kalau basket di kampung saya itu gak ada bang.
0: Landak ya.
1: Iya. Jadi saat masuk SMA ngeliat basket tuh oke juga, tapi saat mainnya, saat pelajaran olahraga sulit bang.
0: Sulit. Aku pernah ke Sleo nih dari ibu gara-gara main basket. Udahlah. Kalau kamu kenapa?
2: Kalau aku karena bukan bidangnya sih, karena emang nggak emang bukan bidangnya dan gak suka juga, bukan yang gak suka gimana, tapi gak tertarik gitu.
0: Sebenarnya pertanyaanku udah salah sih sebenarnya. Ngapain juga kita ngebahas yang lain?
2: Iya
0: gitu.
2: Betul tuh.
0: Tapi menarik, aku pengen tahu jawabannya dia nih.
2: Okay. Ini nih.
3: Jadi dulu pernah ikut basket kan diajak kawan-kawan. Jujur tuh bener-bener mungkin kurang cocok ya. Saya tuh lebih banyak malah pelongo-pelongonya. Kayak lari ini harus gimana nih habis kini nih. Saya taunya cuma lempar-lempar bola doang, ngoper-ngoper bola doang. Jadi tuh kayak aneh banget nih main basket nih. Jadi kayaknya gak cocok lah.
0: Oh gak cocok lah ya. Kamu ngerasa lebih cocok kalau di Paskibra.
3: Iya.
0: Mungkin nyebutnya apa sih? Paskibra atau Paskibraka?
3: Paskibra. Kalau untuk tingkat sekolah, Paskibra. Namun kalau misalnya untuk kota, provinsi, sampai nasional tuh namanya Paskibraka.
0: Oke. Kamu gak ngerasa gak tertarik sama basket dan lebih tertarik sama Paskibra?
3: Iya.
0: Berarti kamu mikir kamu oke di Paskibra dong, keren gitu. Maksudnya kayak bisa nih aku gitu dong.
3: Berarti. Bisa.
0: Nggak pernah salah kamu gerakan kamu berarti.
3: Salah pernah sih, cuman lebih banyak benarnya kayaknya.
2: Wih.
0: Seram. Takut. Ya seharusnya diminimalisir lah kan kesalahan, kan udah sering kali belajar.
2: Iya betul tuh.
0: Kamu gimana Alexa? Kamu pernah salah gitu nggak?
2: Pernah salah, pasti semua orang juga pernah salah. Tapi dari kesalahan itu kita belajar untuk memperbaikinya jadi lebih baik.
1: Kelas kakak.
3: Kata-kata motivasi ini.
0: Gak usah kelas kakak. Katanya kalau misalnya kita salah di Paskibra tuh langsung dipecut ya kalau masalahnya.
2: Kalau itu ada pelatih yang seperti itu misalnya.
0: Canda dong aku, hey.
2: Nah tapi ada juga. Ada juga.
0: Oh iya
2: beneran. Misal kayak aku dulu ya. Karena aku dantonnya, jadi
0: danton tuh apa?
2: Danton tuh komandan peleton, jadi aku yang kasih aba-aba ke mereka gitu. Nah jadi kalau misalnya dantonnya biasa danton tuh kalau misalnya nggak ada pelatih, jadi danton yang pegang. Kalau misalnya anggotanya nggak mau dengar atau apa gitu, jadi ya udah mereka terpaksa harus dihukum gitu. Ada juga yang misalnya kalau pelatihnya lagi mood, jadi ya udah enggak apa-apa lanjut aja gitu.
0: Maksudnya kalau pelatihnya lagi mood, kita salah tuh dilanjutin aja gitu.
2: Dibetulkan, diperbaiki, ditegur, tapi enggak sampai turun.
0: Oh.
2: Turun kalau, itu push up yeah, gitu.
0: Iya. Aku tahu kalau lagi bad mood berarti turun deh kamu gitu ya.
2: Boleh tuh.
0: Iya iya. 1000 kali push up gitu.
2: agak shock Nevin.
0: Pernah kamu push up biasanya berapa kali kalau di salah gitu di paskibra?
1: Kalau saya ya bang, yang pernah saya alami 20 bang, karena waktu itu saya istirahat kelewatan batas waktu. Inilah disiplin bang namanya. Saya sendiri yang bilang disiplin, saya yang nggak disiplin.
0: Gak apa-apa kan, masih proses ya, masih proses gitu. Tapi kamu parah sih, kamu gak masa kayak gitu doang, kamu nggak bisa sih Nek.
1: Aduh bang.
0: Canda. Siapa yang pernah jadi Danton? Kamu pernah jadi Danton?
1: Saya Danton.
2: Danton juga, dia di sekolah.
0: Danton juga. Mm-mm. Kamu Danton, dia Danton, berarti kalian regu yang berbeda?
2: Beda, misal dia pemimpin.
0: Sorry
2: di barisan
0: banget ya guys,
2: kanan.
0: Aku awam banget nih.
2: Iya, gak apa-apa kak. Kan kita tambah-tambah pengetahuan juga.
0: Iya betul, gimana?
2: Biasa dia paling kanan, terus aku ambil yang di tengah. Terus di pojok kiri ada lagi, gitu.
0: Kalau Yonas, kamu Danton juga?
3: Kalau saya komandan pasukan, jadi saya memimpin pasukan pembawa benderanya.
0: Oh, pokoknya kamu pemimpinnya yang membawa benderanya itu.
3: Saya memberi aba-aba gitu.
1: Saya all-in sih bang.
0: Maksudnya all-in apa nih?
2: Semuanya juga bisa.
1: Asal bukan pembina.
2: Boleh tuh nanti tahun berapa tuh?
0: Oh, kamu pengen jadi pembina juga berarti?
1: Enggak kak, enggak bang.
0: Aku pengen tahu sebenarnya kalau misalnya kalian sebagai apa ya sebutannya Danton, oke sih sebenarnya sebut Danton, cuma kalau secara general di kehidupan gitu ya, kita sebut pemimpin lah misalnya gitu ya, Alexa, Yonas dan juga Nevin, Anton, kalau misalnya kamu tahu nih tim kamu salah ngerjain sesuatu yang salah gitu, sebagai kamu sebagai gimana sih aku ngomongnya, kamu sebagai pemimpin apa yang kamu ambil tindakan?
2: Nanya Anton kan?
0: Kamu dong kan?
2: Aku dulu. Kalau aku, karena aku yang udah lebih tahu dan aku yang lebih baca aturan-aturannya tadi, jadi aku betulkan. Misalnya langkah tegapnya itu harus temponya 90. Jadi aku betulkan biasa. Aku putarkan metronom. Kalau nggak metronom tuh tempo langkah tegap itu sama dengan tempo lagu Indonesia Raya. Jadi bisa didengar dari lagu Indonesia Raya diputarkan. Mereka harus seirama dengan lagu Indonesia Raya gitu.
0: Oke. Tapi kalau udah dikasih tahu tetap salah terus gitu. Gimana?
2: Salah terus biasanya itu kembali lagi ke anggotanya masing-masing. Biasa direfleksikan gitu.
0: Direfleksikan maksudnya?
2: Diajak ngomong nih, ditanya masalahnya apa, kesusahannya apa gitu.
0: Gitu. Tapi nggak ada yang kasar-kasarnya aja lah ya. Itu kalau Alexa nih. Ini aku konteksnya kalau misalnya kamu di kehidupan nyata gitu ya, kamu punya, kamu jadi pemimpin, kamu jadi presiden atau kamu jadi gubernur gitu misalnya. Berarti itu yang kamu akan lakukan.
2: Boleh dicoba sih itu.
0: Boleh dicoba. Kalau Yonas gimana Yonas?
3: Kalau saya tuh lebih sukanya diskusi. Jadi kalau misalnya ada salah tuh nanti kita diskusikan nih, kira-kira salah ini tuh kenapa gitu. Terus saya bakal nanya, kira-kira yang saya kasih tahu nih, misalnya saya ngasih arahan tuh kira-kira udah benar atau belum. Karena kan kita juga gak tahu kan kita nih benar atau salah kan. Bisa aja kita ngasih arahan kan salah. Jadi saya tuh lebih sukanya tuh nanti cuma saya memberikan arahan, tapi saya utamanya, namun saya juga mau saran dari kawan-kawan yang lain biar bisa mendapatkan hasil yang terbaik gitu.
0: Oh gitu. Oke, aku nanti mau menanggapi itu, cuma aku mau ke Anton dulu. Ton gimana Ton?
1: Kalau saya bang, manusia itu tidak ada sempurna ya bang.
0: Oke betul.
1: Jadi setiap kesalahan tuh pasti ada. Kalau buat saya sih bang, saya juga lebih suka berdiskusi, apalagi saya extrovert. Bukan lagi ekstra dah bang.
0: Oh, ekstra fair. Iya. Gak bisa diem kau ya.
1: Ah iya bang.
2: Udah okay. Ekstra nih.
0: Oke. Aku tadi mau menanggapi yang Yonas. Mungkin juga menanggapi kalian semua sih, karena kayak ada beberapa pemimpin yang tidak suka berdiskusi, jadi kamu salah, kamu yang salah gitu. Menurut kamu itu nggak bagus atau ya terserah gaya kepemimpinan dia gitu, Jonas?
3: Kalau itu mungkin dari pribadi masing-masing ya, karena kan ada orang yang benar-benar nggak mau disalahin kan. Kalau saya tuh sebagai pemimpin ya, dari pengalaman-pengalaman yang saya lihat juga tuh, saya tuh mau ya kita nih ya terbuka seperti itu kan. Jadi kalau misalnya saya salah ya saya harus menerima saya juga salah. Jadi itu ya kita saling terbuka lah, saling berkomunikasi, saling berdiskusi. Kalau misalnya ada salah tuh ya saya nggak bakal saling menyalahkan. Mungkin bisa juga kan mereka salah karena arahan saya juga yang salah. Jadi saya lebih suka yang terbuka, berdiskusi seperti itu.
0: Oke. Ada yang mau nanggapi lagi?
2: Ini sih karena kita juga di dalam Paskibra itu kita anggap itu sebagai keluarga. Jadi kita saling mengarahkan kalau misalnya ada salah, kita saling tegur gitu.
0: Jadi kamu saling tegur aja, enggak yang saling menghukumi gitu ya, cari yang salah siapa gitu enggak.
2: Kita saling berdiskusi.
0: Oke, nanti masih akan berlanjut di segmen terakhir. Kalian enggak boleh kemana-mana dulu dan kamu juga enggak boleh kemana-mana, teman Pro 2. Stay tune terus di 101,8 FM Pro 2. Tiada teman terbaik kamu.

Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Sayangi dirimu, berhentilah menyenangkan semua orang. Adalah buku yang mengajak pembaca untuk mengutamakan cinta dan perhatian terhadap diri sendiri. Buku ini menyoroti bagaimana kecenderungan untuk selalu menyenangkan orang lain dapat mengarah pada stres, kelelahan emosional, dan kehilangan jati diri. Esensi dari buku ini terletak pada pentingnya menetapkan batasan yang sehat, mengenali kebutuhan dan keinginan pribadi, serta memahami bahwa tidak mungkin memenuhi harapan semua orang. Penulis mendorong pembaca untuk mencintai diri sendiri, merangkul kelemahan dan kekuatan mereka, serta mengejar kebahagiaan yang sejati. Melalui berbagai panduan praktis dan refleksi, buku ini membantu individu menemukan keberanian untuk mengambil langkah-langkah menuju hidup yang lebih autentik dan memuaskan, tanpa terjebak dalam tuntutan orang lain. Dengan demikian, pembaca diajak untuk menjalani kehidupan yang lebih penuh makna dan konsisten dengan nilai-nilai pribadi mereka.

0: Sobat Pro2, kita sudah di penghujung segmen, masih bareng sama Alexa, Yonas, dan juga Anton. Ternyata kalian belum begitu akrab ya?
1: Iya,
0: kami kita, baru waktu off-air kita ngobrolin itu teman Pro2. ceritain Alexa.
1: Jadi kami sebenarnya bukan orang yang benar-benar akrab, karena kami baru mengakrabkan diri 2 hari yang lalu mungkin.
0: Dengan cara?
1: Kami berkomunikasi di satu grup yang sama. Yo.
0: Grup WhatsApp?
1: Iya. Yeah.
0: Udah saling follow-followan IG?
2: Udah bang, saya sama dia. Saya sama
1: kebetulan
2: Yonas
1: nih,
2: bang.
1: Kebetulan.
3: Kasian bang.
1: Saya.
4: Mungkin habis pulang nih langsung gitu. Kita mulakan.
0: Tolonglah guys ya. Oke, kalian, aku mikirnya kalian udah akrab ya setahun lah, karena tadi juga nggak begitu apa kayak akrab banget gitu kan, tapi udah setahun lah minimal. Ternyata enggak ya. Baru berapa lama Ton kamu akrab sama mereka berdua nih?
2: Saya enggak terlalu akrab sih bang, tapi kalau buat kenal saya kenal yang pertama Yonas ya bang. Karena saat kelas 10 mau kelas 11 saya pernah mengikuti pramuka, terus satu regu sama dia.
0: Satu regu sama Yonas.
2: Iya. Kalau Alexa bang, waktu itu dia ikut paskib.
1: Tugasnya sama.
2: Terus dia jadi danton. Terus saat dia jadi danton tuh saya apresiasi.
0: Saya
2: keren banget suaranya. Karena dari cewek-cewek tuh cuman dia sendiri cewek yang jadi danton bang.
0: Dia kerennya apa?
2: Suara bang.
0: Suara.
2: Tes.
1: Jangan dong, sini banget nih
0: coba,
1: tesnya.
0: Contoh kayak nggak perlu yang ekspresif, cuman suara yang kamu dengar waktu itu apa? Dia lagi ngasih instruksi apa?
2: Siap gerak bang.
0: Oh.
1: Karena emang dites, terus habis itu ya udah.
0: Berarti harus teriak kan siap gerak?
1: Teriak, tapi suaranya harus bulat, terus lantang. Dia pakai suara perut sih.
0: Ide-ide ngajarin penyanyian. Ada tuh ada suara perut, ada suara diafragma gitu lah ya. Alexa ya. Oke. Okay. Alexa orangnya kayak gimana setelah kamu kenal?
2: Oh, asik, Bang.
0: Friendly. Sekeren itu juga. Bener.
2: Ekstro sih, ekstro ya.
0: Ekstro dia.
2: Ekstro. Saya aja yang ekstra, Bang.
0: Apa bedanya ekstro sama ekstra?
2: Saya orang yang enggak dikenal pun, Bang. Saya temanin.
0: Iya.
2: Saya kemarin pulang Pontianak nih dari Landak, Bang.
1: Supir taksi itu
2: saya ikutin ya? Orang dari belakang. Gara-gara tuh dia tuh sendirian pulang ke Pontianaknya. Terus waktu sampai SPBU saya itu, "Bang, mau ke mana?"
0: Oh.
2: "Pulang sapa. Ponti ini, Dek," katanya. "Ah, bareng ya, Bang." "Oke," katanya.
1: Gitu, cepat enak. Akrab deh, cepat akrab.
0: Oke. Okay. Itu kalau Alexa, kalau Yonas gimana orangnya?
2: Kalau Yonas, Bang.
1: Kalau Yonas
2: Bang, dari waktu ikut pramuka kenal sama dia bang, menurut saya lah cool banget bang.
4: Cool banget nih.
0: Kulkas dua pintu kalah ya. Kalau Anton gimana Yonas?
4: Kalau Anton benar sih yang dikatakan ekstra apa tadi?
1: Extravert.
4: Jadi pada saat SMP kan, kami kan ikut kegiatan yang sama, latihan kepemimpinan pramuka. Jadi tuh bener-bener Nevin ini bener-bener aktif banget gitu loh. Dari saya pertama kali masuk Paulus pun langsung disapa sama Nevin, langsung disambut di parkiran.
0: Kami yang SMP itu sama kan gitu berarti?
4: Iya. Kami ya.
0: SMP-nya sama kan?
2: Enggak, SMP bang. Saya kelas 1 SMA, dia kelas 3 SMP.
0: Oke. Okay.
1: Kegiatannya satu.
0: Oh, ketemu di kegiatan tersebut. Iya. Oke. Okay. Ngobrolin soal kegiatan. Apa sih kegiatan kalian selain paskibra gitu?
1: Ayo.
2: Saya bang, saya.
0: Ada yang mancing gak?
1: Cepat
0: mancing?
1: Cepat nih.
2: Di bang.
0: Apa?
2: Jadi saya sehabis pulang sekolah, kalau memang hari itu gak ada paskibra, saya kerja bang.
0: Kerja?
2: Saya punya teman, dia masukin saya kerja, terus kerjanya tuh nyuci motor bang.
0: Oh, jadi kamu sambil sekolah sambil kerja gitu?
2: Bisa dibilang gitu bang.
0: Orang tua tahu?
2: Orang tua tahu.
0: Nyuci motor. Oke. Agak
1: pekerja keras nih.
0: Predictable sih sebenarnya. Dia orang-orang mah kerja sambil kuliah, Ton.
2: Iya,
0: sambil SMA juga.
2: Ngerti, Bang, ngerti.
1: Agak cepat gitu ya.
0: Agak terlalu cepat memang. Emang sesedih itu memang kehidupan, Ton. Sabar ya, Ton ya. Tapi enggak, kamu kerja iseng-iseng atau emang BU gitu?
2: Yang pertama sih bang, hobi. Karena saya anak motor, jadi saya ikut itu karena hobi juga, karena suka nyuci motor. Terus buat nambah-nambah uang jajan lah.
0: Iya betul. Hobinya orang mah hobi main basket, main bulu tangkis, hobi nyuci motor. Statement banget.
1: Kan tadi dia extravert nih, jadi dia nggak bisa diam nih.
0: Oke.
1: Jonas.
4: Kalau aktivitas sehari-hari sih saya lebih banyak lesnya sih. Saya biasa pulang sekolah tuh jam 4-an les sampai jam 8. Kalau misalnya selain les, saya selain les di GO, saya juga ada les tempat lain tuh. Les dari jam 4 sampai jam 5-an.
0: Les apa itu?
4: Semua mata pelajaran saya les.
0: Semua mata pelajaran. Yeah. Kamu enggak capek sama sekolah berarti? Kan di sekolah udah belajar mata pelajaran juga tuh.
4: Jujur sebenarnya capek dan bosan sih.
0: Nah kan tolong Bapak Ibu Guru, inilah suara-suara kami ya.
2: Mending kerja.
0: Belum.
2: Maksudnya tuh bang, itu menurut saya kan, menurut saya.
0: Iya.
1: Maksud Nevin tuh kan di sekolah udah gitu.
0: Iya, gitu Yona.
2: Kalau di rumah
4: bener nih.
0: Apa sih yang kamu kejar tuh apa sih? Belajar terus bagus Yonas, bagus. Jangan diiniin dong.
2: Jangan ya. Berhenti.
0: Kamu belajar gitu ya, terus les juga bahasa Inggris, matematika, bahasa Indo gitu-gitu.
4: Iya, tapi ada juga sih olahraganya. Biasa kalau misalnya enggak ada les gitu kan, saya biasanya sore tuh jogging sama kawan-kawan saya di Ayani, kalau enggak di Untan.
0: Sampai hari ini aku masih belum nemu keseruan jogging sih sebenarnya. Cuman kalau misalnya sama teman-teman sih seru juga.
4: Seru banget.
0: Kamu enggak mau cobain hobi yang agak-agak di luar nalar gitu, kayak misalnya nyuci motor gitu?
4: Mungkin nanti.
2: Bang, bukan nyuci motor, Bang.
1: kan
2: saya anak motor, saya bilang hobi saya motor.
0: Oh iya, betul. Jadi sambil nyuci motor sambil motornya bagus.
2: Ah, iya Bang, gitu.
0: Oke, berarti hobinya olahraga ada.
4: Iya.
0: Selain paskibraka, kamu juga jogging dan lain sebagainya. Kamu nanti emangnya mau jadi apa? Kok kamu kayak berambisi banget buat ngejar nilai gitu, Jonas?
4: Untuk saat ini yang tadi saya bilang ya, saya maunya sih punya bisnis, partneran sama kawan-kawan saya gitu. Kalau bisnis sih maunya sih kayak restoran gitu saya mau. Atau enggak, apa hal yang enggak belum punya gitu di Pontianak nih, yang jarang.
0: Aku tadi nanya kayak gitu karena kamu bilang les
1: semua
0: mata pelajaran.
1: Sorry. Kok matku sih?
0: Oh, iya, dia udah mikirin kuliah gitu kan. Nah, itu bikin aku mikir sebenarnya yang berambisi tuh kamu atau orang tua kamu biasanya tuh kalau masukin anaknya ke les-les gitu.
4: Saya juga lumayan sih, karena kan sekarang kan ada TKA kan. Saya tuh bener-bener takut nih sama TKA nih. Saya takut nilai saya tuh jadi anjlok gitu.
0: Oh gitu. Ya, taman kanak-kanak asing kalau nggak salah ya TKA.
2: Jelaskan.
1: Jelaskan TKA itu.
2: Jelaskan
1: apa?
2: Yonas.
0: Tenaga kerja asing kan.
1: Jelaskan TKA itu apa?
2: Jelaskan apa Yonas.
4: Apa TKA?
1: Dekatkan tuh komiknya. Ayo apa TKA?
0: Oke, sambil kamu ingat-ingat dulu aku ke Alexa dulu. Alexa, kamu selain paskibra apa Alexa?
1: Biasanya tuh aku juga ada ikut ekskul lain. Ada satu ekskul baru di sekolah, itu namanya ekskul robotik. Jadi di situ belajar dasar-dasar robot, terus nanti juga ada gimana cara yang ngerakit robot sampai dia benar-benar jadi robot yang bisa bergerak gitu. Selain kegiatan itu ya sisanya aku menikmati hidupku aja sih.
0: Bagus. Aku juga punya teman yang bilang katanya hidup tuh cuma sekali, terus
1: betul.
0: Ya kalau bisa dinikmati dengan batasan-batasannya ya.
1: Betul.
0: Jangan cuma kamu party setiap malam kau. Udah inget belum, Yonas?
4: Saat ini sih belum.
1: Tes ya. TKA apa sih? Tes akademik?
4: Tes akademik.
1: Ayo.
0: Oh, tes kompetensi kali ya, akademik.
1: Ya pokoknya
0: yang buat ini ya, yang buat PNS bukan?
4: Bukan. Jadi tuh kalau sekarang tuh yang dipakai tuh nilai TKA. Kalau dulu kan pakai nilai rapot semua kan.
0: Okay.
1: Tes SNBP tuh.
0: Okay. Tes kemampuan TKA. Kayaknya
4: tes kemampuan akademik.
1: Ya, TKA.
0: Berarti kamu pengen ke sekolah kedinasan gitu ya?
4: Mau kuliah sih. Karena kan kuliah kan pakai SNBP kan. Nah, SNBP tuh kalau misalnya TKA ini untuk menentukan kira-kira sesuai enggak nih sama nilai rapotnya gitu.
0: Kayak Bang Ferdi kayaknya mau ngomong, Bang Ferdi. Enggak ya? Eh, robotik. Kamu percaya enggak nanti dunia akan dikuasain sama robot?
1: Itu tergantung segmen masing-masing orang sih ya. Tapi kita sebagai manusia juga masih bisa buat menguasai, bukan menguasai, lebih mengontrol sekitar kita gitu. Karena gak semua hal bisa diganti dengan robot. Misalnya kayak dokter, bisa aja dokter tuh diganti sama robot, tapi robot tuh gak selamanya sempurna seperti yang dikerjakan dokter gitu.
0: Berarti kamu percaya atau enggak?
1: Enggak.
0: Enggak, berarti kamu masih tetap percaya kalau nanti akan dikuasai sama manusia lah ya?
1: Iya, kita akan tetap hidup berdampingan dengan hal-hal modern. Tapi kita juga yang mengontrol dan mengembangkannya gitu.
0: Lantas, kenapa kamu into sama dunia robotik?
1: Karena di mata saya menarik dan juga saya suka dengan pekerjaan seperti yang menantang diri saya gitu. Terus saya juga suka mencoba hal baru karena ekskul itu kemarin baru kan, jadi saya ikut, saya join.
0: Guys, thank you banget ya udah datang ya.
1: Siap.
2: Makasih juga Bang udah undang kami.
4: Kami juga terima kasih.
0: Terakhir, hari radio nanti kalian bertiga mau ngibarin bendera.
1: Yaps, iya, benar. Betul.
0: Di RRI,
2: iya,
0: sejauh ini gimana persiapannya?
2: Buat Anton, persiapan, menurut saya mungkin kami masih miliki skill pribadi ya Bang. Kalau buat latihan bertiga kami belum. Jadi nanti waktu gladi bersih, besok lusa ya kan?
1: Iya lusa, kami masih latihan.
2: Baru kami latihan di
1: sini,
2: di lapangannya RRI.
0: Akrab banget kaliannya saking belum pernah latihan gitu. Si paling akrab. Oke, berarti emang kalian punya skill masing-masing, tapi kalau untuk disatuin belum tahu berarti.
1: Iya.
0: Kita coba nanti ya, semoga lancar-lancar aja.
1: Amin.
0: Sebelum kompak itu udah bagus tuh ya, kompaknya udah bagus. Sebelum aku tutup, ada yang mau kalian sampaikan ke teman berdua yang lagi dengerin ini?
1: Ayo, apa tuh Anton?
0: Dari Alexa dulu.
1: Aduh. dari aku sendiri, tetap bersemangat dan jangan lupa terus dengerin siaran dari RRI Pro 2.
0: Bukan aku yang nyuruh ya teman Pro 2,
1: itu spontan.
0: Yonas.
4: Oke, terus dengeri RRI
0: Pro. Gak boleh.
1: Jangan berplikat gitu dong Jonas.
4: Pesan.
1: Dari ini deh, dari akademik tadi.
4: Oh ya, jangan pantang menyerah mengejar nilai karena setiap proses itu pasti akan menghasilkan di akhir yang sangat memuaskan.
1: Betul tuh.
0: Oke. Okay.
1: Dari Anton.
0: Ini biasanya yang terakhirnya yang paling.
1: Iya, paling pekerja keras.
0: Paling kom. Gitu.
2: Kalau dari saya, mungkin sehat-sehat yang di rumah. Jangan suka keluar lagi asap, kabut. Terus tetap safety. Semua manusia tidak sempurna. Semoga sehat.
4: Amin.
0: Jangan lupa sholat ya.
4: Sholat.
0: Atau beribadah.
1: Jangan lupa beribadah nih.
0: Oke. Okay. Thank you for coming guys ya. Nanti semoga acara di hari radio nanti berjalan dengan lancar.
1: Amin.
0: Gak ada yang tiba-tiba kesandung kaki sendiri gitu ya. Dan buat kamu teman Pro 2, terima kasih banyak udah nonton, udah dengerin. Kita jumpa lagi di Ngopi episode selanjutnya. Dan bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Jaga kesehatan.
0: Dadah. Jaga kesehatan.

0: Kamu tahu nggak sih? Salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat Asta Cita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas. Biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

featuring Bruno Mars with Nothing on You. Dan karena tadi udah banyak banget ngobrol barengan sama Yonas, barengan sama Alex dan juga Anton, jadi kali ini aku pengen puter lagu banyak-banyak buat nemenin kamu perjalanan kemanapun itulah ya teman-teman. Kalau misalnya kamu lagi habis kerja, artinya kamu lagi berjalan ke rumah gitu ya, pulang atau terserah deh ya teman-teman, mau kamu nongkrong kek atau kemana kek, yang penting stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngarep?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa, mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: lah cuy.
1: Ngapa bengong jatuh?
0: Depan rumah lagi.
2: Tadak bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid. Udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
2: Oh iyalah, lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh tapi tunggu lo bang, ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang nyediakan konsumsi di sana.
2: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
2: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya enggak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh saat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
2: Ah, sama-sama Bang.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.

0: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Gak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka gak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kenal limit.

Teman Pro 2 Fade to Black dengan Ya Sudahlah, lagu yang sampai sekarang masih gampang banget relate sama kehidupan sehari-hari Teman Pro 2 ya. Sementara itu lagu ini dirilis tahun 2010, lagu yang ngomongin soal gimana kita menghadapi sesuatu yang gak sesuai harapan. Kadang emang ada hal yang gak bisa kita paksain gitu ya Teman Pro 2 untuk tetap berjalan seperti yang kita mau. And sometimes the best thing we can do is simply let it go and keep moving. Karena gak semua hal harus punya akhir yang kita inginin. Ada kalanya cukup diterima, diambil pelajaran, lalu lanjut lagi ke lagu.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Daripada kamu melamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PMK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

barengan sama Faisal Anwar di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Udah hampir jam 7, teman Pro 2, aku harus segera pamit undur diri dari ruang dengar kamu, karena setelah ini nanti di jam 7 kita bakal merapat di RRI Pro 2 Jakarta barengan sama Edith dan juga Elan, yang bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sigit Wardana di MLC Music Live Chat.

0: enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah?
0: Iya.
1: Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu. Siapa nih?

0: Si Music Live Chat barengan sama Ellen dan juga Edit di malam hari ini.
1: Betul sekali, ada kita berdua menemani Anda di malam hari ini.
0: Iya benar.
1: Gitu ya.
0: Kebetulan malam hari ini luar biasa sekali Edit,
1: yes,
0: dan juga para teman produser seluruh Indonesia.
1: Mm-hmm.
0: Kami akan menyambut dari
1: Udah biasa aja.
0: Sorry.
1: Ini karena enggak biasa berdua aja.
0: Iya benar. Jadi kita harus training lagi dari awal ya.
1: Terlalu banyak alasan, Mas.
0: Gimana teman produk kabarnya? Hari ini kita temenin langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta pastinya.
1: Yoi, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol 1 jam ke depan barengan sama musisi-musisi Indonesia.
0: Yes, dan spesial malam hari ini karena kita akan kedatangan satu musisi legend.
1: Betul.
0: Yang lo pasti udah tahu banget di era 90-an, doi terkenal banget dengan bandnya.
1: Coba nyanyiin.
0: Nah, Australia negeri rasanya. Oh, salah ya. Itu kan terkenal di 90-an.
1: Iya bener sih, iya kan? Gak salah sih, iya. Cuman korelasinya gak ada sama malam ini.
0: Susan Ria Ernest.
1: Dia gak bawa boneka juga.
0: Gak bawa boneka Susan.
1: Bener.
0: Kita hari ini akan ngobrol sama salah satu personel dari
1: Best Jam. Yes, siapa lagi kalau bukan Sigit Wardana.
0: Yoi. Dan karena Om Sigit baru aja merilis single terbarunya, kita akan ngobrol seputar lagunya Om Sigit dan juga mungkin beberapa hal yang pastinya menarik banget buat kita kupas malam hari ini.
1: Betul, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga malam hari ini, pengen bertanya, boleh banget teman Bro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
0: Yes, dan jangan digeser radio kamu karena kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan sesuai janji kita tadi, teman berdua,
0: benar,
1: malam hari ini selain Elan dan Edit, malam hari ini kita sudah kedatangan seorang musisi legend.
0: Betul.
1: Bisa dibilang legend lah, Dit, ya?
0: Bisa
1: banget. Layak banget dibilang legend, ya. Kita malam hari ini sudah bersama dengan Om Sigit Wardana. Halo.
2: Halo.
3: Berat ya legend, ya.
1: Oh, emang fungsinya ngasih pressure, Om.
3: Langsung gimana gitu.
1: Gak, kan? Gak. Tapi, btw, I'm a big fan, Om. Dari Om Sigit di Best Jam, gitu. Dengerin, meskipun... Waktu itu mungkin BCM tahun berapa ya?
3: 96.
1: Nah,
3: lama 96.
1: Sebenarnya 2000.
3: Bisa gitu ya.
1: Tapi dengerin musik BCM cukup banyak.
0: Wah, benar.
1: Anyway, dari beberapa waktu lalu Om Sigit sudah merilis sebuah EP.
3: Ya.
1: Betul?
3: Betul.
1: Nah. Sebelum ke EP kita tanya kesibukan dulu.
3: Dia udah ke sana balik lagi.
1: Iya.
0: Tenang. Sesuka kita aja.
1: Iya. Tenang.
3: Oke.
1: No pressure, Om, ya. No pressure. Lagi sibuk apa, Om Sigit?
3: Ya itu tadi lagi rilis
1: lagi EP ya.
3: Lagi promo EP.
1: Selain itu masih komunikasi enggak sama anak-anak BCM?
3: BCM masih dong.
1: Masih. Ya?
3: Masih. Jadi BCM tahun ini 32 tahun.
1: Oh.
3: 2026 ini. Kemarin nyolong Bang BCM ya. 32 tahun kemarin, buka, biasanya kalau band-band lain ngerayain itu kan rilis single gitu kan, rilis album. Kalau BCM yang di tahun ini kami khusus rilis buku perjalanan.
1: Serius?
3: Iya. Wow. Perjalanan BCM 32 tahun. Gitu.
1: Oh, ini POV dari masing-masing personil berarti, Om?
3: Ini banyak untold story dari semua, ex-personil, personil yang sekarang, manager, ex-manager. Produser segala macam sih ceritanya.
1: Wah, gokil. Itu benar-benar jadi sebuah apa ya, memorabilia untuk perjalanan itu.
3: Tujuannya sih emang gitu supaya teman-teman fans-fansnya BCM atau mungkin bukan fansnya BCM yang nggak tahu apa-apa soal BCM pas baca itu jadi tahu gitu.
0: Nah, itu dia. Mungkin ada banyak hal juga yang sebelumnya belum apa ya, orang-orang juga nggak tahu gitu.
1: Layarnya
0: BCM.
1: Karena bisa dibilang waktu itu kan BCM waktu meledak itu usianya sangat muda banget, Om, ya.
3: Muda banget.
1: Om Sigit, waktu pertama kali BCM umur berapa tuh waktu dikontrak?
3: Album pertama itu rilis kan 96. Berarti gue berapa ya? 18
1: tahun.
3: Tapi rekamannya 16 tahun pas kelas 2 SMA.
1: Kelas 2 SMA, bayangin di kontrak label 16 tahun.
3: Jadi cilik.
1: Benar.
0: Bener.
1: Tapi nanggung dibilang cilik juga enggak. Dibilang gede banget juga enggak.
0: Iya juga gitu kan. 16 tahun udah rekaman, bro.
1: Iya.
0: Gue masih pusing sama MTK.
1: Gue sih ini mancing.
0: main batu.
1: Tapi di usia segitu kaget gak sih, maksudnya kayak ya bisa dibilang kan anak, apalagi cowok ya kan, katanya otaknya belum mateng tuh umur segitu. Tiba-tiba dapat sebuah exposure yang besar, dapat sebuah fame yang besar, itu kaget gak?
3: Kaget banget. Maksudnya kan sebenarnya tujuan ngeband dulu belum kebayang bakalan kayak gitu.
1: Iya,
3: lebih ke ya udah pengen kelihatan keren aja gitu, pengen bikin lagu tuh kan kayaknya keren gitu. Punya album udah gitu. Tapi ternyata alhamdulillah responnya bagus gitu. Iya, kaget banget sih. Kaget dalam hal kebiasaan juga terus tiba-tiba punya duit gitu, punya uang gitu kan. Yuk, banyak banget sih.
1: Oke. Okay. Oh, iya.
3: Benar.
1: Dan waktu itu rata-rata umur personal best jam memang segitu, Nam?
3: Beda-beda sih best jam itu kan.
1: Om Adon berapa?
3: Adon itu mungkin udah 20 sampai.
1: Oh, dia lebih
3: tua. Iya, dia udah mau hampir 25 kalau enggak salah.
1: Oke.
3: Terus Sita yang paling kecil, Sita yang main bass paling kecil itu baru masuk SMA.
1: Oh ya?
3: Iya, pas rilis itu.
1: Oh.
3: SMA apa SMP gue lupa deh. Pokoknya dia paling kecil, gue pertama kali ketemu Sita itu dia baru kelas 1 SMP waktu itu.
1: Masih bocah-bocah lah ya. Masih bocah semua ya. Jatuhnya kayak paguyuban TK gitu. Kayak isi anak-anak
3: kecil gitu ya.
1: Anak-anak sekolah semua gitu kan.
0: Gue bingungnya kayak mereka ngumpul ngomongin apa ya gitu kan.
1: Oh iya,
0: kecil-kecil kan.
1: Maksudnya
3: gue juga sekarang kalau nginget-nginget dulu ngomongin apa ya. Kok bisa ya bikin band gitu ya di umur.
1: Bukan sampai dikontrak loh.
3: Bener.
1: Berarti nyaliknya musika waktu itu bisa dibilang cukup berani ya untuk ngontrak anak-anak SMP, SMA gitu.
3: Iya, mungkin Best Jam salah satu band yang beruntung sih. Maksudnya kita dari awal memang udah punya manajemen yang rapi gitu ya, maksudnya yang mereka manajemen itu udah tahu mau ngapain ya abis ini ngapain. Jadi kita juga tinggal ngikutin aja gitu.
1: Meskipun secara jam terbang belum banyak ya.
3: Belum banyak, iya.
0: Benar.
1: Tapi manggung-manggung udah sering, Om.
3: Sebelum rekaman. Lumayan. Main di pensi-pensi gitu sih.
1: Oh, dari situ mungkin ya akhirnya.
0: Gokil. Dari situ namanya udah besar duluan.
1: Iya, yeah. Dengan nama yang sama, Bass Jam.
3: Nama Bass Jam, cuma mungkin gak besar juga sih. Maksudnya kayaknya belum jadi line up apa segala macam itu belum. Cuma ya
1: Opener,
3: tapi buat kita itu kayak ini aja sih, nambahin jam terbang, pengalaman.
0: Iya, benar.
3: Mental juga.
1: Benar. Tapi ya Om, boleh nanya gak? Ini kan banyak yang bilang nih dari dulu Om Sigit punya dianugerahi sebuah rupa yang baby face. Sepakat gak dengan itu? Maksudnya ini sering banget gitu orang bilang.
0: Bener.
1: Menurut Om Sigit gimana?
3: Alhamdulillah iya deh. Mengakui deh.
1: Karena jujur ya, dari video klip pertama BSJ sampai hari ini gak banyak berubah sebenarnya.
3: Berubah sih, di KTP berubah
1: sebenernya. KTP ya?
3: Iya. Kalau umurnya ketahuan kan.
1: KTP masih laminating lagi ya, belum ya? Belum yang pakai blanko ya? Iya, masih laminating.
0: Tahu lagi gue.
1: Tahu lagi. Zaman itu.
0: Aduh, lucu banget. Tapi kan berarti Om Sigit udah ya istilahnya bisa dibilang kayak berkecimpung di dunia musik Indonesia udah lama banget gitu kan. Dari 96 lah, let's say. Gimana Om ngeliat perkembangan musik di sekarang era digital? Kalau dulu kan musik mungkin masih konvensional, masih pakai kaset, pakai CD segala macam. Sekarang gimana nih? Yang digital, semua serba digital.
3: Ya, gue sih sebenarnya sebagai musisi yang mulai dari tahun 90-an ya, gitu ya, ngerasa bersyukur karena kita ngalamin segala macam teknologinya, perubahan teknologinya gitu, dari yang pita terus ke digital, terus dari yang cara memasarkannya gitu ya, cara menikmati dari yang kaset, CD, terus jadi MP3 waktu itu, terus jadi ring back tone, sekarang jadi digital gitu. Ya happy sih, maksudnya ya ternyata sedinamis itu industri musik Indonesia gitu. Jadi ya emang harus beradaptasi dengan semua yang berubah gitu, harus
0: betul. Karena sekarang juga yang gue lihat habit orang-orang dengerin lagu juga berubah akhirnya.
3: Iya pasti.
0: Kalau dulu kan mungkin didengerin di kaset, CD gitu kan, dengerin satu album.
1: Iya, benar.
0: Sekarang mereka bikin album sendiri, playlist.
3: Iya kan. Kalau dulu tuh ini bikin
1: mixtape. Karena di zaman itu nggak umum sebuah label ngeluarin single doang kan Om ya. Jadi mostly bentuk album gitu.
3: Iya, karena mungkin single dulu kan dijualnya gimana cara?

0: lebih apa ya, lebih
1: pride-nya gitu ya.
0: Iya, beda lah gitu ya sama single-single gitu. Jadi ya waktu sebenarnya awalnya memang antara kenapa bikin EP karena kesepakatan antara gue sama label.
1: Oke.
0: Ini kita kerjasama tapi bikin EP. Mereka setuju, gue setuju, ya udah jalan.
2: Tapi kalau dari POV pendengar ya, maksudnya gue menganggap bahwa album itu jalan ceritanya kayak kita bisa nikmatin gitu. Kayak dari lagu pertama sampai lagu terakhir tuh kayak oh gini ternyata pengen ngomong ini. Itu lo juga rasain itu juga?
0: Harusnya begitu emang kalau bikin album, karena kalau dalam satu album nggak ada benang merahnya kayaknya agak percuma ya bikin album ya gitu. Makanya kalau bikin EP, bikin album, gue sih selalu berusaha untuk apa nih benang merahnya dari album ini gitu.
1: Berangkat dari situ baru mungkin dibuat ya single-singlenya, lagu-lagu yang dalam EP itu.
2: Salah satu yang udah kita dengerin tuh nih, ada Biskota.
1: Biskota.
2: Wah,
1: ini legend sih.
2: Legend banget.
0: Itu lebih legend banget. Itu
2: lagu legend. Tadi udah kita play teman produser. Salah satunya yang ada di EP ini adalah Biskota.
1: Betul.
2: Btw, lagu ini lu pertama dengerin umur berapa, Om? Ingat gak?
0: Gue lupa sih umur berapa, cuma seinget gue denger bokap gue nyetel waktu itu.
2: Di waktu versi Ahmad Albar ya?
0: Iya, pertama
2: versi
0: Ahmad Albar.
2: Itu pertama kali?
0: Pertama kali, SD kali ya. Bokap mau berangkat ngantor gitu, terus pagi-pagi masang radio, pemasang kaset, itu lagu itu.
2: Dan akhirnya lu memutuskan untuk merecycle?
0: Remake
2: lagu ini. Kenapa lagu ini yang lu putuskan, Om?
0: Panjang ceritanya, Cik.
1: Itu dia.
0: Ceritain gak?
2: Singkat aja.
0: Jadi awalnya sebenarnya pada waktu itu
2: malam itu hujan rintik-rintik. Aku dan Tante Merni. Sorry. Itu buku cerita, betul. Buku cerita.
0: Apa judulnya sih?
2: Gue nggak tahu, tapi selalu ada kata tanpa dikomando gitu. Gue juga kurang ngerti itu.
0: Iya, balik lagi. Jadi sebenarnya ini project lain. Tadinya lagu ini yang masuk di project lain. Jadi ini lagu-lagu Biskota ini kan ciptaannya Pamungkas NM sama Teddy Sujaya. Om Pamungkas NM itu mau bikin kayak satu album yang isinya karya-karya beliau gitu ya, dinyanyikan ulang sama penyanyi lain gitu. Nah, masuklah gue gitu ke salah satu penyanyinya. Nah, dikasih kan tuh list lagunya apa aja. Akhirnya gue pilih Biskota, asalnya Biskota, gue pilih Biskota. Tapi ternyata kayaknya album itu masih belum jelas tuh kapan akan rilis atau kapan produksinya segala macam. Karena gue udah dikejar sama label juga untuk kapan rilis ini album lu nih gitu. Ya udah akhirnya sesuai juga sama konsep mini album yang sebenarnya tadinya memang mini albumnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake. Gitu. Jadi gue pikir kenapa nggak dimasukin aja. Udah minta izin sama komposer juga pencipta lagunya. Ya udah masuk situ. Terus kenapa gue pilih Biskota sebenarnya karena mungkin relate-nya ke gue pribadi karena kayak 5 tahun terakhir ini gue lebih seneng kemana-mana pakai transportasi umum gitu, kemana-mana udah nyaman juga,
2: gitu,
0: udah enak,
2: nggak kayak dulu,
0: gitu. Jadi akhirnya gue ini kayaknya asik juga nih kalau kalau bisa ngenalin atau palingnya nyampein ke orang-orang kalau naik transportasi umum tuh udah asik kok gitu ya, keren kok. Gitu.
2: Dan gue tadi sempet denger bahwa ada lirik yang lu rubah, Om.
0: Iya benar.
2: Itu di part mana?
0: Di part ref, grafnya.
2: Yang
0: kalau versinya Ahmad Albar kan memang susah jadi orang yang tak
2: pernah
0: di Biskota. Di sini gue atas izin pencipta lagunya, gue minta izin kalau dirubah jadi memang susah tapi ku tetap bahagia kemanapun naik Biskota. Artinya maksudnya tadi itu sebenarnya kalau mungkin zaman itu tahun 90 gitu tuh lagu itu rilis, orang naik kendaraan umum itu sesuatu hal yang tanda kutip terpaksa karena tidak mampu gitu ya. Tapi kalau sekarang gue lihat kayaknya udah nggak gitu ya. Orang punya mobil 2 juga di rumahnya,
2: emang dari
0: tetap aja kalau pengen naik kendaraan umum naik kendaraan umum aja. Jadi lebih ke gaya hidup kali sekarang.
1: Menyesuaikan
2: banget sih. Karena itu part yang menurut gue lumayan, kalau di versi originalnya itu part yang lumayan menggambarkan situasi juga tuh.
0: Iya, benar.
2: Memang susah jadi orang yang tapunya.
0: Kalau sekarang kayaknya menurut gue sih udah gak relate ya.
1: Jadi akhirnya bagian itu diubah.
0: Coba dirubah.
2: Nice. Oke, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2.
1: Betul.
2: Tentang EPMC gitu.
1: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget terbuka selama

0: menit ke depan ya. Betul. Buat kamu yang pengen nanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Yes. Atau langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Yes, buat lo yang pengen nanya nih Om Sigit, kita akan buka buat kamu.
0: Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat. Yes. Dan kita masih barengan sama
1: Om Sigit Wardana.
0: Alright, sekarang kita ngomongin soal EP-nya nih. Tadi kita udah ngebahas sedikit juga. Ini EP-nya berjudul Existent.
1: Existent.
2: Pada kan seru.
1: Existent gitu.
2: Cool gas.
0: Nah, kenapa harus pakai tanda serunya tuh? Kenapa
2: tuh? Pertama judulnya dulu Existent. Kayaknya apa namanya, banyak banget gue ngobrol, mungkin sekitar 3 tahun terakhir itu ngobrol sama teman-teman yang di industri ya, di luar industri juga. Ada satu kata existent itu yang sering banget diucapin ke pada saat ngobrol sama gue gitu. Lu tuh eksis ya gitu, lu tuh existent ya. Apa namanya, lagi di bawah, lagi di atas, di dunia musik, pokoknya lu jalan terus aja, eksis aja gitu. Akhirnya gue pikir ya udah deh, itu doa kali ya gitu. Gue jadiin judul album deh. Terus tanda serunya ya sebenarnya lebih kayak mempertegas aja gitu. Ngegas aja.
0: Udah. Biar tegas aja kita gitu, ya. Judul Existent. Nah, tapi secara garis besar ini apa nih, benang merah yang diambil dari Existent ini apa?
2: Terus orang sebenarnya setelah albumnya jadi bingung. Karena tadinya konsep awalnya adalah semua lagunya lagu-lagu remake gitu.
0: Betul.
2: Jadi apa, setelah sepanjang proses pembuatan album itu ya banyak kendala lah gitu ya. Kendala perizinan segala macam, akhirnya karena udah dikejar ini juga deadline juga, akhirnya ya udah deh. Kebetulan emang gue sempat rilis juga tuh ada dua lagu baru kan di situ, ciptaan, ada satu ciptaan gue, satu lagi ciptaan Alexander Onko. Dua lagu baru itu sudah dirilis sebelumnya gitu, sebenarnya gitu. Jadi yang Luka Tak Berdarah udah dirilis bulan Oktober 2025. Terus yang Ramadan Raya itu udah dirilis bulan Februari kemarin 2026 pas bulan puasa. Cuma ya karena gitu, karena ya udah ini harus rilis cepet-cepet gitu. Ya udah dimasukin, akhirnya jadi konsepnya jadi belang bentong gitu, apa sih jadi bingung gitu apa ya gitu.
0: Benar-benar
2: gitu. Jadi akhirnya ya udah eksisten aja, ini menandai ke eksistensian Sigit Wardana aja gitu, dengan lagu lama yang di remake sama lagu baru juga untuk persiapan ke EP berikutnya, ke album berikutnya.
0: Alright. Menarik. Berarti nanti berarti akan ada proyek selanjutnya?
2: Harus dong.
0: Harus ya.
2: Harus dong.
0: Berarti ini apa ya, kayak ya menunjukkan eksistensinya seorang Sigit Wardana berarti ya.
2: Sebenarnya kan karya itu buat musisi, buat gue sih ya, peluru ya maksudnya. Mungkin pada saat off air orang tetap akan minta, akan berharap gue nyanyiin lagu-lagu lama. Tapi ya ini untuk menunjukkan bahwa itu ada eksisten, itu ini masih ada sebenarnya.
0: Benar. Oke, berarti di EP ini ada 5 lagu?
2: Ada 5 lagu.
0: Apa aja itu berarti?
2: Ada 3 lagu yang di lagu lama yang di remake, ada 2 lagu baru.
0: Oke. Okay.
2: Lagu lamanya itu, lagu remake-nya ada Biskota tadi udah dengerin. Ciptaan Pemkos NM sama Terry Sujaya. Terus yang kedua ada Saat Bahagia, ciptaannya Onci Ungu. Terus ada Kota Mungkin judulnya, itu ciptaan Om Barce Van Houten. Dulu dinyanyiin sama bandnya Deloitte namanya. Terus ada lagu baru tadi Luka Tak Berdarah sama Ramadan Raya.
0: Alright, 5 lagu ya di EP Existent ini.
1: Existent.
0: Pakai tanda seru.
1: Nah, tanda serunya kenapa tadi itu?
2: Biar tegas
1: aja. Benar. Nah, tapi dari ya karena gue jadi penasaran ya, karena tadi lu bilang ini belum belentong ya, dan dan gue cukup apa ya, cukup bertanya dengan adanya lagu Ramadan gitu. Kenapa akhirnya lu memutuskan untuk Ramadan Raya ini tidak lu jadikan sebuah single terpisah gitu, tapi lu justru lu masukkan ke EP ini?
2: Sebenarnya udah jadi single terpisah karena tadi udah dirilis bulan Februari
1: duluan, ya?
2: Gitu. Cuma ya itu tadi ya, karena sayang aja gitu kalau misalkan ada materi ini tapi nggak dimasukin ke album, untuk gua sayang. Jadi akhirnya ya udah dimasukin, nggak apa-apa.
0: Oke. Alright, dan tadi kalau ciptaannya Om Sigit apa tadi?
2: Ramadan Raya
0: ya. Berarti itu ya overall tentang Ramadan berarti.
2: Iya, karena sebenarnya kenapa enggak banyak lagu?
0: Kenapa sih?
2: Iya sih. Benar sih.
0: Kenapa salah kan gua?
2: Udah jelas sih di judulnya.
1: Kecuali ngomongnya balap liar, mungkin lagu tentang balap liar.
0: Enggak, kan? Maksud gua kan kayak mungkin budaya Ramadan mungkin spesifik.
1: Oh iya. Boleh dijawab mungkin apa sih? Boleh.
2: Tadi gue jadi lupa pertanyaan lo.
1: Kenapa udah, Ramadan? Kita skip aja. Kenapa Ramadan Raya tadi?
2: Judulnya
1: kenapa? Ya kan? Ya kan nyoba tadi.
0: Ya berarti overall perlu cerita tentang Ramadan.
1: Cerita tentang Ramadan Raya itu tentang
0: tadi
1: apa?
0: Tadi udah dijawab, lo bagus lo.
2: gue lupa lagi apa ya.
1: Gini. Emang gue pengen bikin lagu yang pengen bikin lagu tentang Ramadan, tapi bukan lagu yang liriknya sedih-sedihan, yang ya Allah ampuni aku, bukannya seperti itu. Gue lagi nggak pengen bikin kayak gitu. Okay. Pengennya yang happy aja, menyambut, buat gue dari kecil sampai sekarang menyambut Ramadan itu happy.
0: Benar.
1: Di luar syariat beragamanya gitu, ada hal-hal yang bikin happy kan di bulan puasa itu kan, di bulan Ramadan. Jadi gue pengen nunjukin itunya. Makanya lagunya juga dibikinnya happy. Gitu. Lebih ke situnya sih.
0: Nice. Cuma bagus kan?
1: Iya kan?
0: Bagus ya. Gue nggak kenapa-napa.
1: Gue cuma ketawa aja.
0: Lu meremehkan sebuah pertanyaan.
1: Pasti tentang Ramadan. Betul. Nggak salah sampai situ.
0: Itu kan cuma konvo starter aja.
1: Jadi
0: kita nggak usah debat gimana.
1: Kalau berantem. Tapi ini dari lagu-lagu ini mana yang paling kayaknya seorang Sigit Wardana banget gitu, yang paling merepresent lu banget, Om?
2: Ramadan Raya sih, karena gue yang bikin sih katanya. Maksudnya secara musik ya, bukan secara lirik kan bisa macam-macam gitu. Tapi secara musik, secara notasi karena gue yang bikin, karena aransemen juga gue yang, semua sebenarnya aransemen gue yang nentuin juga. Ya. Ini sih Ramadan Raya sih.
1: Benar.
2: Yang mewakili karakter bermusik gue ya.
0: Benar.
1: Nice. Alright. Nah, kita pengen baca ini Om dari teman Pro 2 yang udah nanya ke WhatsApp nih.
0: Boleh, ada siapa lan?
1: Aduh, kagak ada namanya lagi.
0: Ada Lara ini.
1: Oh, ada Lara. Oke. Katanya assalamualaikum Kak Edit. Oke, Kak Edit aja nih. Oke.
0: Waalaikumsalam.
1: Oh iya. Katanya mau nanya buat Bang Sigit nih. Pertanyaan saya, lu aja yang baca kok.
0: Menurut Bang Sigit sendiri, sebuah lagu yang bagus itu harus mampu menyentuh hati atau mungkin cukup pendengarnya merasa relate dengan ceritanya.
2: Wah, macam-macam.
1: Terima kasih.
0: Ada yang mau terima kasih. Sama senyum dong.
2: Ada gitu ya.
0: Ada yang mau terima kasih. Iya benar. Tadi eksisten pentungnya juga harus baca kan. Iya
1: benar. Ini juga harus baca.
0: Iya gimana?
1: Lupa lagi nih pertanyaannya nih.
2: Lagu bagus.
1: Iya.
2: Lagu bagus macam-macam sih. Tergantung sebenarnya bisa dari pendengarnya atau dari yang nyanyiinnya atau dari pencipta lagunya, tergantung point of view-nya gimana gitu. Yang pasti lagu bagus itu harus bisa dinikmatin ya, gitu. Maksudnya gimana point of view-nya ya beda-beda tiap orang. Betul. Gitu sih kalau
0: subjektif sebenarnya ya.
1: Subjektif kayak gitu ya.
0: Karena bagus juga maksudnya luas juga kan. Bagus secara liriknya kah atau bagus secara musiknya juga kah atau gimana gitu.
2: Kadang-kadang
0: kan
2: mungkin buat orang yang dengerin ini apa sih lagunya? Tapi buat si pencipta lagunya atau si penyanyinya, ini gue banget nih.
0: Bener.
1: Tapi gue jadi penasaran nih, maksudnya lu adalah orang yang kalau membuat lagu tuh lu melihat fenomena yang terjadi sekarang atau idealisme lu aja kayak gue pengen ngerilis aja nih kayak gini.
2: Nah itu bedanya mungkin ya, kalau gue coba membedakan antara project solo sama base jam. Kalau base jam mungkin lebih terbuka sama ide-ide yang ada di luar gitu. Secara kita juga berlima gitu kan, terus juga ya lebih terbuka lah sebenarnya. Lebih macam-macam, lebih variatif gitu. Tapi kalau yang project solo gue membedakannya ini benar-benar apa tema-tema lagu yang gue rasain, yang gue alami. Gitu. Itu sih, jadi mungkin kalau yang tadi pertanyaan lu kalau untuk project solo gue, kayaknya gue lebih ke dari gue yang sendiri.
1: Memang sepengen lo aja.
0: Berarti
1: sepengen-pengen Sigit gitu. SPPS. Iya, sepengen-pengen Sigit gitu.
0: Ribet lo.
1: Kenapa harus singkat ya?
0: Alright. Tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, tapi sebelumnya gue mau nge-play salah satu yang ada di EP ini juga. Ini yang katanya hampir gak masuk ke dalam EP.
1: Ini Ramadan Raya.
0: Bukan. Saat Bahagia. Tapi nanti kita bakal tanya ya, kenapa hampir gak masuk di ke dalam EP ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bersama dengan Om Sigit Wardana.
0: Yes. Tadi ada satu lagu yang udah kita play.
1: Betul.
0: Saat Bahagia nih. Ini kalau informasi dari Intel kita. alias kita baca press release.
1: Jangan terlalu jujur.
0: Oh iya.
1: Jangan terlalu jujur.
0: Dibungkusnya gitu kan.
1: Oh iya. Iya, benar.
0: Jadi katanya hampir enggak masuk album deh. Gimana ceritanya tuh, Om?
2: Enggak masuk albumnya karena gue capek sebenarnya.
1: Masuk gitu.
2: Ya lagu ini berkali-kali di gue dari awal album ini mau dibikin, lagu ini tuh memang udah harus masuk gitu. Okay. Sebenarnya gitu. Okay. Gue mau lagu ini masuk. Terus dari oncinya juga udah okay, gitu kan. Enggak ada masalah sebenarnya. Tapi begitu di aransemen,
0: okay.
2: Tuh kayaknya enggak dapet yang gue pengen kan berubah ya dari yang aslinya gitu.
0: Yeah.
2: Rata-rata si para produser musik itu ngerjainnya hampir sama aja gitu, mirip-mirip gitu. Jadi sampai akhirnya pun juga kayak aduh apa ya gitu, kok kalau cuma gue nyanyiin lagu itu tapi aransemennya mirip, buat apa gitu gue pikir. Gitu kan,
1: ada bedanya ya.
2: Ya gitu, karena itu sebenarnya udahlah nggak usah dimasukin, ini nggak jadi gitu.
1: Oke. Awalnya tapi, lagunya
2: ngereng gitu, terus akhirnya sayang juga ya gitu. Sayang juga ini lagu bagus gitu kan. Baik lagi nih, sayang juga. Terus pencipta lagunya aja udah ngizinin gitu kan. Akhirnya ya udah deh, bikin sederhana banget aja deh, cuma gitar akustik sama nyanyi aja gitu. Ya udah, akhirnya malah berasa beda setelah dibegituin.
1: Iya, benar. Kalau mau lebih beda lagi, enggak ada gitarnya, Om.
2: Enggak ada gitar. Tepuk tangan doang. Enggak ada nyanyinya juga. Enggak ada nyanyi.
1: Jatuh kayak lagunya deh, malamku bagai malam gitu ya. Tapi aneh sih versinya kalau gitu. Iya, tapi beda. Ini kan beda kan? Iya, kita ngomongin beda.
2: Ngomongin beda ya, bukan enak ya.
1: Kita ngomongin beda kan? Jadi kayak
0: akapel.
1: Iya.
0: Itu tua. Oh,
1: ini beda nih, ini beda. Gitu itu.
2: Yang bingung nanti pas bikin minus one-nya ya.
1: Iya.
2: Tepuk tangan doang.
1: Jadi album, jadi lagu yang aneh. Jadi lagu yang aneh tuh.
0: Minus one-nya buat tempo.
1: Tapi dari pencipta lagunya waktu dengerin lagu ini kayak, oh ini fresh banget nih gitu, kerasa gitu dong?
2: Enggak sih. Pancinya gitu aja, gas.
1: Oh ya, serius. Karena kita sebelumnya dengerin dari versi Ungu featuring Andin itu yang pertama ya. Terus akhirnya di remake lagi lah dengan sentuhannya Om Sigit ya.
0: Alright. Terus. Oke.
1: Ada yang nanya nggak?
0: Ini WhatsApp.
1: Ada. Tenang. Ada Om. Ini dari siapa?
0: Hawa
1: Wede.
0: Hawa-hawa gak?
1: Enggak dong. Aduh. Hawa.
0: Oke, ini katanya mau nanya.
1: Buruan nih sebelum di Ansen.
0: Udah di Ansen. Kalau mau collab,
1: iya.
0: Bang Sigit kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Menarik nih.
2: Menarik sih.
1: Menarik nih.
2: Pertanyaan yang gak pernah gue pikirin jawabannya. Nah.
1: Sekarang harus dipikirkan berarti.
0: Betul.
1: Kira-kira lo kalau boleh collab nih, lo mau collab sama siapa?
2: Berarti penyanyi sekarang nih, penyanyi
0: bebas sih
1: sebenarnya. Dia sih gak nyebutin penyanyi.
2: Enggak ya.
1: Ojol juga bisa.
2: Tepuk tangan tadi juga ya. Dicari tepuk tangan yang paling oke. Okay,
1: paling oke. Okay.
0: Bagus ya. Yang on tempo.
1: Iya. Agak susah tuh. Metronomnya gimana tuh? Pas rekaman ya. Katanya dia mau collab sama siapa bang kira-kira?
2: Berasumsi ini penyanyi ya berarti.
1: Okay, kita asumsi.
0: Kita asumsikan penyanyi.
1: Benar. Kita asumsikan ini penyanyi atau band lah, atau band.
2: Aduh apa ya? Kalau penyanyi, tapi bukan penyanyi sekarang ya, bukan nyanyi muda sekarang.
1: Ini enggak apa-apa.
2: Gua pengen kolaborasi sama Abdul Coffee Theory.
1: Oh iya.
2: Karena menurut gua suaranya unik, terus lagu-lagunya juga gua suka gitu.
1: Oh.
2: Liriknya gua suka. Terus kalau yang sekarang siapa ya? Ya tadi kan yang gua sempat sebutinnya kayak Good Morning Everyone.
1: Oh, yes. Perunggu ya.
0: Perunggu asik sih.
1: Iya sih.
2: Cuma mau enggak mereka ya?
1: Mau lah.
0: Iya, vokalisnya aja maul.
1: Iya, benar. Maul. Tapi menarik, berarti yang sama Bang Abdul berarti nanti proyeknya Abdul Sigit namanya ya. Nah, iya dong.
0: Iya sih, enggak salah sih.
1: Kenapa emang?
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Ini kan Abdul Sigit gitu.
2: Benar. Kayak nama orang. Emang nama orang.
1: Emang nama orang sih. Cuma digabung.
2: Depannya tambah M.
1: Aduh, ya. M Abdul Sigit.
0: Jadi nama satu orang gitu dia.
1: Benar. Gitu ya, jadi buat Hawa tadi Om Sigit berkeinginan sebenarnya kalau bisa sama Perunggu atau Good Morning Everyone.
0: Iya, atau mungkin kalau penyanyi yang sedikit lebih senior itu Abdul dari Coffee Theory ya.
1: Keren.
0: Alright, ini kalau di mini album ini treatmentnya masih sama nggak sih Om? Ketika mungkin ketika dulu ngerilis album, ngerilis single bareng sama Bass Jam atau mungkin solonya, treatmentnya sama nggak sama sekarang?
2: Treatment apanya?
1: Maksudnya treatment
2: terapis ya sih.
1: Treatment lagu maksudnya, treatment lagu Om.
2: Produksinya,
1: iya,
2: promosinya,
0: produksi dan promosi.
1: End to end berarti tuh. Nah udah nggak kemana-mana tuh. Gimana Om?
2: Tapi kalau di project solo ini kan gue menunjuk satu produser musik ya. Jadi semua gue percayakan sama dia gitu. Cuma gue cuma kasih ini lagunya, gue pengennya bikinnya gini gitu. Tapi dia bikin draftnya, terus kirim ke gue. Kalau gue oke, lanjut. Berarti kalau enggak ya ntar rombak lagi gitu. Kita diskusi lagi. Itu sih sebenarnya. Kalau produksinya gitu sampai akhirnya musiknya oke, gue take vokal, gue udah mixing mastering gitu. Kalau promosinya sekarang apa ya? Sekarang kayaknya treatment promosi yang baku itu kan udah nggak ada kayaknya. Kalau dulu kan ya zamannya BCM awal-awal ya gitu, pasti kan rilis album, tur radio gitu kan, TV, media cetak, terus tur off air gitu kan,
1: chart gitu ya.
2: Ya chart selesai bikin album lagi gitu. Terus sekarang kayaknya udah nggak ada yang baku sih kayaknya.
0: Bener.
2: Ya udah.
1: Berarti untuk treatment yang sekarang lebih nyantai harusnya.
2: Nyantai sama kalau gue sih. Yes, manfaatin semua yang ada aja gitu. Misalkan kalau ada bisa ke radio kayak gini, ayo gitu. Kalau misalkan di digital, ayo digital aja gitu. Semuanya dilakuin sih pengennya gitu.
0: Kalau MV gimana Om?
2: MV baru syuting 2 hari lagi.
0: Oke. Berarti akan
1: lusa,
0: ada
1: lusa,
0: MV-nya ya?
1: Lusa. Asik banget nih.
2: Kalau Abu Vulkanik udah enggak.
1: Benar. Kita boleh nonton syutingnya Om? MV-nya belum ada ya, kita nonton apa? Nonton syuting ya dong? Nonton syuting
0: ya
1: dong?
0: Ya kan bisa nanti nonton
2: MV-nya. Boleh, tapi jangan berisik ya.
1: Janggal banget nonton syuting. Nonton syuting video klip ya.
0: Kita bukan yang ea gitu kan. Penonton banyak.
1: Gak ada kan Om, orang radio lain mau minta nonton syuting. Gak ada kan Om, baru di sini.
2: Gue kebanyakan syuting sinetron di kampung gitu. Setnya kampung terus banyak orang-orang gitu.
1: Kita gini, wih apaan tuh? Apa tuh?
2: Syuting ya?
1: Malu banget kebayanginnya.
0: Astaga. Tapi gimana kalau seorang Om Sigi tuh melihat MV sekarang itu sesuatu yang krusial gak sih? Harus ada gitu.
2: Sebenarnya harus ada. Maksudnya visualnya harus ada.
0: Betul.
2: Gitu. Jangan sampai satu lagu, satu single atau apapun itulah ya, lagu atau single atau album enggak ada visualnya. Karena itu kan salah satu yang dinikmatin juga sama penikmat musik Indonesia kan. Cuma memang sekarang udah kayaknya bikin MV tuh udah enggak perlu yang ribet-ribet ya. Enggak perlu yang gimana-gimana gitu. Yang penting ada visualnya dan itu lebih ke idenya sebenarnya sih kayaknya. Betul, sekarang.
0: Iya sih, benar-benar. Karena ada yang bilang kalau MV ini buat retaining pendengar gitu loh.
2: Iya
0: kan. Biar dengerin lagi lagunya gitu kan.
1: Nah,
0: gitu.
1: Berarti kan konsep MV-nya udah ada nih Om. Tinggal eksekusi
2: udah.
1: Kan.
2: Udah.
0: Ada belum ya? Aku baca ada udah. Iya. Udah. Kan masa iya lusa belum ada? Iya kan.
1: Om enggak dadakan aja. Pakai HP gitu.
2: Apa ya? Gini aja deh.
1: kayak bikin Insta story namanya kayak gitu. Tapi secara garis besar idenya kira-kira tentang apa Om untuk MV-nya nanti?
2: Jadi kan kalau yang 2 lagu baru itu udah ada tuh MV-nya, udah tayang.
1: Iya.
2: Kalau berarti yang dibikin video dibikin MV-nya itu 3 lagu itu si Biskota, Saat Bahagia sama Otak Mungkin. Konsepnya sebenarnya dibikin dalam satu nuansa yang sama sih gitu. Dalam satu lokasi yang sama tapi dengan salah. Dengan dalam satu lokasi yang sama tapi dengan nuansa yang berbeda-beda.
1: Oke.
2: Gitu. Dan endingnya nanti sama. Ujungnya gitu. benar-benar. Oh, kayak gitu konsepnya.
1: Nice. Ini harusnya sih
2: hemat soalnya.
0: Indis ekonomi.
1: Terlalu jujur.
0: Kalau sebagai musisi harus jujur.
1: Oh iya benar. Gitu kan. Benar.
0: Ntar gak jujur salah lagi.
1: Kita ngangkatnya agak susah nih. Ya. Kita kayak maju mundur gitu. Tapi berarti untuk semua lagu-lagu ini udah bisa didengerin di all streaming platform ya?
2: Udah bisa.
0: Ya, udah bisa ya. Bener.
1: Ditonton juga pastinya.
0: Nanti.
1: Syutingnya.
0: MV-nya nanti.
1: MV-nya nanti ditonton pastinya.
0: Boleh. Dan itu lagu yang bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Betul banget.
0: Alright, terima kasih Om Sigit.
2: Sama-sama.
0: Thank you so much. Thank you.
1: Udah nih.
0: Udah ya. Mau lanjut.
1: Benar kalau teman Pro 2 mau ngepoin YouTube atau TikTok atau Instagram Om Sigit boleh kemana tuh?
2: Kalau YouTube gue terus terang nggak aktif nih.
1: Oke.
2: Paling ke Instagram.
1: Mau kita aktifin kan?
0: Kok promosi?
1: Kayak ngekode gitu sih. Terus terang nggak aktif. Oke. YouTube.
2: Paling Instagram
1: boleh.
2: @SigitWardana.
0: Oke. Boleh ngepoin.
2: TikTok @Sigit.BestJam.
0: Gue
2: lupa gitu.
0: Ya itu cari ya.
1: Mungkin nanti cari aja. Ketemu kok.
0: Bener. Alright, thank you so much Om Sigit.
2: Sama-sama.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan 1 jam terakhir ini bareng sama kita tentunya.
1: Betul banget. Jangan lupa untuk selalu didengerin dan juga di play lagunya Om Sigit Wardana dimanapun kamu berada ya.
0: Alright, kalau gitu abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu ya.
1: Yes.
0: Nama jadi gue Edi Tama,
1: Elan pamit, dan juga
2: Sigit Wardana.
0: Alright, bye-bye.

0: Bu. Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu enggak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah enggak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah enggak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga enggak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu enggak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Yeay, 101.8 FM RRI Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 ya, barengan sama Erna tentunya nemenin kamu di hari Senin ini, malam Selasa. Teman Pro 2, tiba-tiba Selasa aja lagi ya. Udah hari Senin hari ini, pastinya dari pagi udah cukup padat juga gak sih teman Pro 2? Atau kamu juga lagi memperhatikan media sosial? Akhir-akhir ini tweet tuh juga lagi ramai juga ya teman Pro 2 ya. Gak hanya tweet sih, banyak sih ya. Cuman kalau kayak di daerah sekitar tuh lebih ramainya di tweet teman Pro 2. Entah kenapa tuh seru aja gitu ya, yang awalnya gak kenal gitu kan bisa kayak iya sama, punya perasaan yang sama gitu kan, bisa kayak connect gitu hatinya teman Pro 2. Teman Pro 2, sebelum kita melanjuti obrolan di malam hari ini, nanti kamu juga boleh gabung ya di acara Deep Talk buat cerita-cerita barengan sama Erna tentunya. Dari jam 9 sampai jam 11 teman Pro 2, kamu boleh ceritakan apa saja, pakai saja dah tuh ya. Tentang kegiatan kamu hari ini, perasaan kamu hari ini. Tapi Erna juga mau kasih kamu beberapa informasi lainnya teman Pro 2 ya di malam hari ini. Sebelum itu ya, di media sosial tuh lagi ramai tentang tes siaga bencana gitu kan. Sedikit informasi juga buat kamu hari ini teman Pro 2, di hari Senin nih ya, di 7 September, BMKG tuh masih terus memantau perkembangan erupsi Gunung Anak Krakatau dan sebaran abu vulkaniknya di beberapa wilayah Indonesia. Nah, termasuk di Kalimantan Barat katanya teman Pro 2 ya, juga ada potensi hujan sedang hingga lebat dan angin kencang. Jadi situasi alam tuh memang lagi perlu kita perhatikan banget, apalagi di Kota Pontianak asapnya juga masih banyak ya. Masih, walaupun kemarin sempat ada hujan, tapi hari ini belum ada hujan lagi nih teman Pro 2. Cuman tadi aku pergi itu agak sedikit berangin lah ya, semoga nanti hujan lah, semoga itu yang kuharapkan juga ya. Udah lama banget pengen melihat bintang di langit yang terang, terus pagi-pagi, siang-siang bisa lihat langit biru gitu kan ya. Tapi kalau ngomongin tentang bencana nih ya teman Pro 2 ya, kan kemarin lagi, hari ini lah ya, per hari ini masih ramai juga gitu orang-orang yang buat tutorial tas bencana. Nah ini nih teman Pro 2, kenapa sih tas bencana nih jadi salah satu hal yang penting juga gitu kan. Ngomongin soal bencana, pasti ada di antara kita yang mikir kayak nanti aja deh ya kalau udah kejadian. Nah padahal yang kata nantinya ini nih berbahaya sekali teman Pro 2 ya, karena apa ya, kalau bencananya benar-benar terjadi gitu kan, kita mungkin nggak punya banyak waktu gitu untuk mikir harus ngambil apa dari rumah. Makanya hari ini kita ngobrol soal satu hal yang sederhana tapi penting teman Pro 2, adalah tes siaga bencana. Nah tes siaga bencana ini tuh bukan berarti kita harus hidup dalam ketakutan ya, justru sebaliknya teman Pro 2, kita harus nyiapkan tas karena kita pengen kalau sewaktu-waktu harus keluar rumah atau melakukan evakuasi gitu kan, kita nggak perlu muter-muter gitu untuk cari barang-barang yang penting. Bayangin aja gitu ya, misalnya kayak banjir lah ya, kayak di beberapa wilayah di Kalimantan Barat kan ada tuh yang banjirnya sempat ramai ya beberapa waktu lalu teman Pro 2. Nah kamu harus segera pindah gitu kan ke tempat yang lebih aman. Masa iya ya sambil panik kamu malah masih mikir pengecas aku mana, obat aku mana, senter mana, kan kayak semua bakal ngeblank gitu ya, bakalan yang kayak terkejut kalau bahasa kita nih ya. Nah daripada semuanya itu dicari dalam waktu yang kita lagi kacau-kacaunya, lebih baik disiapkan dari sekarang teman Pro 2. Jadi tas siaga bencana itu sederhana tapi jadi satu tas yang berisi kebutuhan penting untuk menghadapi keadaan darurat. Gak harus mahal, gak harus tas khusus gitu, yang penting isinya tepat aja, mulai dari yang mudah-mudah dibawa, yang pasti kamu butuhkan kayak obat-obatan, terus juga dokumen-dokumen penting gitu kan ya, itu tuh yang perlu dipersiapkan teman Pro 2. Karena apa ya, itu kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi di rumah kita gitu kan, itu yang harus segera kamu selamatkan terlebih dahulu, karena dokumen-dokumen pentingnya itu tuh bisa jadi yang akan jadi penyelamat kita di waktu yang akan datang teman Pro 2. Jadi penting banget ya sebetulnya untuk penggunaan tas siaga. Nah kira-kira kalau menurut teman Pro 2 gimana nih, tas siaga tuh jadi salah satu hal yang penting terus disiapkan, atau kayak ya udah nanti aja kalau udah ada tanda-tandanya ya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PMK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik.

Kolom kedua, satu hal penting saat menghadapi situasi bencana ya, selain ikut informasi dan arahan dari lembaga resmi seperti BMKG, BNPB, gitu, pemerintah daerah serta petugas di lapangan ya, untuk kondisi seperti erupsi gitu kan di Gunung Anak Krakatau saat ini tuh katanya BMKG juga menghimbau masyarakat di wilayah yang terdampak abu vulkanik untuk waspada dan mengikuti informasi resmi. Sekarang ini banyak juga gitu pertanyaan yang masih seliweran gitu kan ya, tentang isi tas siaga bencana itu apa aja. Yang pertama tuh teman Prado, yang paling penting itu adalah air minum gitu kan. Ini bukan cuman bencana alam yang abu vulkanik ini ya, atau erupsi ini teman Prado ya, dalam bencana alam apapun seharusnya nih harus disiapkan juga gitu. Yang pertama air minum. Karena apa? Air minum ini adalah kebutuhan dasar kita gitu kan, dan bisa jadi sangat penting ketika akses air tuh juga bisa terganggu. Kedua, makanan yang tahan lama. Gak perlu yang satu koper kayak mau pindah teman-teman dua, secukupnya aja untuk kondisi darurat. Ya, ketiga itu adalah senter dan baterai cadangan. Nah, selanjutnya ada obat-obat pribadi. Nah, kalau kamu atau ada anggota keluarga kamu yang punya obat yang memang harus rutin digunakan gitu kan, pastikan tersedia dalam persediaan darurat teman Predua. Selanjutnya ada masker. Nah, masker nih apalagi kayak abu vulkanik ya teman Predua ya, atau asap kayak kita di Kota Pontianak, ini bisa jadi salah satu hal yang sangat relevan banget, penting ada di dalam tas darurat kita. Terus kemudian pakaian seperlunya. Nah, perlengkapan kebersihan pribadi, terus juga ada power bank, kabel charge gitu kan, supaya alat komunikasi kita tuh tetap bisa digunakan gitu kan selama itu memungkinkan dan masih bisa tersambung teman berdua. Yang enggak kalah penting adalah dokumen penting, seperti yang saya bilang ya, siapkan dokumen dalam tempat yang aman dari air, misalnya menggunakan wadah atau kantong yang kedap air. Tapi ingat juga jangan sampai tas siaganya tuh malah berubah jadi tas pindahan rumah. Bukan kayak gitu teman berdua ya, kita bukan mau bawa semua barang yang ada gitu, kita cuma mau bawa barang yang benar-benar berguna aja gitu saat dalam keadaan darurat. Jadi sebelum selesai gitu kan ya, kamu udah bisa ngecek dulu gitu, kira-kira apa nih yang masih perlu dibawa gitu kan, apa nih yang masih perlu disiapkan gitu kan. Yang paling penting sih menurut aku sih ya udah pasti senter ya teman berdua, terus juga dokumen-dokumen penting. Karena balik lagi gitu kan ya, bisa jadi dokumen-dokumen penting ini tuh bisa jadi salah satu penyelamat kita ketika suasana udah kembali normal lagi teman berdua. Karena susah ya, agak susah gitu ya kalau ngurus surat-surat atau juga surat tanah, surat rumah. Nah itu kan penting gitu kan ya, apalagi kalau mungkin masih dibutuhkan ijazah gitu teman Prado. Nah makanya kamu perlu mempersiapkan tas khusus untuk dokumen ya, barangkali kamu lupa taruhnya di mana, bisa digabungin jadi satu teman Prado.

0: Disabel itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
1: Oh gitu.
2: Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari ini ya?
0: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
2: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
0: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
3: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: RRI Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang bener-bener awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu, tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh, banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju. Like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

0: tapi telinga dan mata masih sibuk sama handphone. Coba sekarang beralih ke Silent Walking, jalan kaki tanpa musik, tanpa podcast, tanpa distraksi. Aktivitas ini adalah tombol refresh terbaik buat otak yang lelah. Efektif kurangi stres, bikin lebih fokus, dan jadi cara paling praktis buat recharge energi kamu di tengah padatnya hari. Detox digital terbaik dimulai dari satu langkah kaki yang tenang.
1: Anywhere, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian tak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu gak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, gak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tidu, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita tanggung jawab.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu merasa stuck? Kayak udah coba ini itu, tetapi perubahan yang diimpiin nggak kunjung datang. Nah, kamu bisa nih belajar bikin perubahan yang awet di hidup kamu tanpa drama gede-gedean dari membaca buku karya James Clear yang berjudul Atomic Habits. Pada poin pertama, berfokus pada perubahan kecil tapi bikin efek yang gede. Di buku ini, James mengatakan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten itu kayak investasi. Misalnya, baca satu halaman sehari kelihatannya sepele, tapi lama-lama bisa bikin kamu jadi pintar loh. Fokus aja sama progres kecil tiap hari, tapi tentunya progres yang berhasil tentu disertai dengan kejelian kita bikin sistem untuk diri kita sendiri. Daripada mikirin mau jadi orang sukses, mending kamu berfokus aja deh membangun kebiasaan tersebut secara harian untuk mendukung perubahan tersebut. Misalnya, daripada pengen kurus, mending biasain jalan kaki 15 menit setiap hari. Bedanya adalah fokus sistemnya, bukan lagi kamu yang mikirin cara untuk kurus, tapi kamu melakukan tindakan yang bikin kamu kurus. Intinya, sistem yang benar bakal bawa kamu ke goals-nya kamu. James juga kasih tahu nih tentang 4 hukum kebiasaan. Yang pertama, mudah dilihat. Nah, ini artinya kamu harus bisa bikin kebiasaan yang obvious. Contoh, taruh buku di meja biar ingat baca. Yang kedua, menggoda. Buat kebiasaan kamu itu jadi hal yang seru. Contoh, membaca sambil ngereput kopi favoritnya kamu. Yang ketiga, simple. Udah deh, berhenti jadi orang yang ribet. Mulai lakukan aksi yang kecil-kecil aja, misal 2 menit meditasi dulu. Yang keempat, memuaskan. Jangan lupa kasih reward kecil untuk diri sendiri biar makin semangat. James Clear juga bilang nih di bukunya ya teman-teman Pro 2, kita harus bisa hapus kebiasaan buruk. Kalau biasanya hal buruk jadi kebiasaan yang kita suka, contohnya malas-malesan, nah, mulai dari sekarang kayaknya kamu harus deh menerapkan kebalikannya. Bikin kebiasaan jelek jadi gak menarik, ribet, atau susah diakses. Misalnya, uninstall aplikasi belanja kalau lagi pengen hemat. Sekali lagi, James Clear juga menekankan identitas kamu itu kebiasaannya kamu loh. Jadi, kalau kamu pengen jadi orang yang rajin, tanyain ke diri kamu. Orang rajin biasanya bakal ngapain ya? Terus lakukan itu setiap hari. Kebiasaan kamu bakal nge-build identitas kamu. Simpelnya, perubahan besar itu lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

masih bareng sama Erna teman Peradua, tentunya nemenin kamu di malam hari ini. Nah, malam hari ini kita ngobrol soal satu hal yang sebenarnya sederhana gitu ya, tapi sering banget dilupakan ya ketika kita berhubungan sama orang lain. Namanya respect, teman Peradua. Respect ini nih ya. Kadang kita mengira respect itu tuh cuman soal ngomong yang sopan, enggak membentak atau menghargai orang yang lebih tua gitu. Padahal sebenarnya jauh lebih luas, teman Peradua. Respect itu ketika kamu sadar kalau orang lain juga punya perasaan, punya batas, punya pilihan, dan gak semua hal harus mengikuti apa yang kamu mau gitu, termasuk dalam hubungan. Kamu boleh apa sayang sama seseorang, tapi bukan berarti kamu boleh mengatur seluruh hidupnya. Kamu juga boleh dekat sama seseorang, tapi bukan berarti kamu bebas melewati batas yang dia punya gitu. Karena apa ya, hubungan yang sehat tuh bukan cuma soal aku sayang kamu gitu kan, tapi juga soal bagaimana aku menghargai kamu, gak sih teman Peradua? Apalagi mungkin kamu yang udah kecintaan ya. Ini kalau ngomongin tentang kecintaan nih, waduh, kayaknya bakal banyak yang relate juga nih ya. Aku pernah dengar seseorang tuh cerita gitu, teman Peradua tuh, dia tuh apa ya, punya pasangan yang sebenarnya tuh sangat perhatian, selalu nanya udah makan atau belum, udah sampai rumah atau belum gitu kan. Tapi di sisi lain, pasangannya tuh juga sering menentukan banyak halnya, mulai dari teman yang boleh diajak ngobrol, pakaian yang boleh dipakai, sampai kapan dia harus membalas chat. Aduh, ribet banget gak sih teman Peradua? Awalnya tuh dia tuh nganggap itu tuh bentuk perhatian aja gitu, sampai akhirnya dia sadar, kayaknya aku bukan sedang diperhatikan, tapi aku sedang dikontrol, katanya. Gimana tuh teman Peradua ya? Nah, ini yang sebetulnya kadang susah dibedakan gitu kan, antara care dan control itu bisa kelihatan mirip gitu, tapi rasanya agak berbeda, teman Peradua. Kalau seseorang tuh menghargai kamu, dia pasti akan tetap memberikan ruang ya buat kamu menjadi diri sendiri. Karena respect tuh bukan berarti harus selalu setuju gitu. Respect tuh berarti kamu bisa berbeda pendapat tanpa merasa harus merendahkan orang lain. Dan makanya teman Peradu, malam hari ini kita mulai deep talk dengan satu lagu yang rasanya pas banget buat nemenin kamu di obrolan malam hari ini ya. Kamu boleh cerita-cerita juga bareng sama Erna, teman Peradu ya. Seberapa penting sih respect dengan seseorang itu? Kita ambil, kita dengerin deh teman Peradu beberapa lagu. Ada lagu dari Tulus Monochrome.

0: tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya enggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba, apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang, mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal? Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada?
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti

0: jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau tiga komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

0: Eh Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no.
0: Iya betul banget Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Yap, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong.
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.

0: Ya, masih bersama dengan Erna teman Pre 2. Ya, buat kamu yang pengen cerita-cerita juga silakan langsung aja gabung barengan sama aku di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital ya teman Pre 2 ya. Apa ya? Kadang kita tuh baru tahu gitu ya sebenarnya ada seseorang yang benar-benar respect gitu sama kita ketika apa kita punya pendapat yang berbeda. Sementara sepemikiran gitu kan gampang untuk bersikap baik, tapi ketika kamu bilang aku nggak setuju, nah di situ tuh kelihatan teman berada gimana seseorang bisa memperlakukan kamu. Apakah dia langsung bilang kamu itu keras kepala atau bagaimana gitu ya teman berdua ya, pasti punya pendapat yang berbeda-beda juga nih. Terus juga teman berdua ada yang kelihatan apa ya, dia nganggap pendapat paling benar gitu, atau bisa bilang oke aku beda pendapat gitu sama kamu tapi aku tetap bisa menghargai pendapat kamu. Karena kita gak mungkin gitu ya hidup dengan orang yang selalu setuju sama kita. Teman bisa berbeda gitu, pasangan juga bisa berbeda, keluarga bisa berbeda, bahkan orang yang paling dekat dengan kita pun bisa punya cara berpikir yang gak sama ya. Dan bisa dibilang itu hal yang sangat normal sekali gak sih teman berdua. Apalagi buat kamu mengangkat respect ini tuh berbeda gitu kan. Bukan berarti semua hal tuh harus sama juga gitu. Beda tuh gak masalah teman berdua ya. Makanya kalau misalnya kamu bisa apa, ya pasangan kamu mungkin belum tentu bisa juga gitu kan. Oke, kita angkat dulu teman berdua, ada telepon ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Hai, apa kabar?
1: Hai juga, baik, sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Malam hari ini kita gak lagi ngomongin tentang respect nih ya. Gimana seberapa penting gitu kan ya kita respect dengan seseorang. Menurut kamu kayak gimana sih respect itu?
1: Gimana ya?
0: Gimana ya?
1: Ya, kita harus percaya pada pasangan dan apa, memberikan kebebasan gitu.
0: Oke, berarti memberikan sebuah kebebasan gitu kan ya, bukan berarti harus sama semuanya ya.
1: Ya, perhatian boleh tapi jangan berlebihan gitu.
0: Benar. Kadang tuh ada apa ya? Pasangannya nggak boleh ngelakukan ini itu gitu kan, tapi dia yang bilang nggak boleh itu malah melakukannya gitu, jadi kayak nggak imbang gitulah ya.
1: Iya, jadi kayak dia pengen tahu pasangannya itu lagi ngapain. Jadi terus seperti itu, maksudnya ada harus ada yang dia nggak tahu gitu kalau pasangannya itu lagi apa gitu, nggak harus semuanya tahu gitu.
0: Bener-bener, bahkan ada yang kayak gini juga gitu kan, ah kamu gak boleh deket sama dia, kamu jangan chat orang itu terus-terusan gitu kan. Tapi sedangkan yang ngomong tuh malah melakukan hal yang sebaliknya gitu, kamu ngelarang pasangan kamu tapi kamu malah melakukannya gitu gak sih?
1: Ya betul, jadi sama pasangannya jadi nggak percaya apalagi sama orang lain.
0: Bener, setuju banget. Jadi respect tuh bisa dibilang beda-beda gitu kan ya, bukan kayak karena kamu lebih tua, karena kamu pasanganku gitu, tapi bagaimana bisa menghormati pendapat yang mungkin ada bedanya juga gitu, atau nggak sependapat ya.
1: Iya betul, sebenarnya usia tuh nggak menilai kedewasaan seorang juga gitu.
0: Bener, setuju sih ya. Ada juga yang umurnya udah apa di atas 30-40 gitu kan, tapi malah kelakuannya emang enggak sedewasa yang umuran 20-an. Biasanya ada yang kayak gitu juga teman berdua.
1: Iya benar sekali.
0: Ada lagi Tajudin.
1: Iya, jadi kesimpulannya itu ya, jadi kepasangan itu harus saling dengarkan, saling melengkapi, dan
0: apa?
1: Saling membutuhkan saat keduanya butuh gitu.
0: Iya, saling support ya, walaupun mungkin ada perbedaan ya, pendapat
1: mendukung,
0: ya.
1: Mendukung gitu, apa betul. Yang pasangannya kepengen gitu.
0: Ah betul.
1: Iya. Apalagi mungkin yang pasangannya mau menunggu, misalkan dia pengen keluar dulu gitu, misalkan keluar dari, misalkan pergi jauh begitu.
0: LDR ya.
1: Iya betul. Kadang malah meskipun nggak semua gitu ya. Ada pasangan-pasangan yang jauh tapi yang jarang ketemu, mereka malah lebih bisa menjaga hubungan. Ada yang dekat malah.
0: Iya, bahkan
1: berpisah gitu.
0: Benar, ada yang kayak hah setiap hari harus bersama gitu kan. Pekerjaannya juga sama, aktivitasnya juga sama, circle-nya juga sama. Tapi ya obrolnya bakalan itu aja lagi enggak sih, teman berdua? Tapi tergantung orangnya lagi gitu kan. Ada yang kayak memang harus nempel bagaikan perangko.
1: Iya. Tapi kalau bisa dibilang, padahal yang lebih gampang yang mempertahankan yang dekat. Tapi gak semua juga seperti itu. Tapi gak bisa dibilang semua juga kayak gitu.
0: Iya. Juga. Pasti punya perasaan yang berbeda-beda juga gitu, teman berdua ya. Kita yang biasanya cuma bisa mendengarkan atau tahu gitu cerita dari mungkin teman-teman kita, pasangan kita tuh cuma bisa respect gitu kan. Yang kalaupun itu sebuah masalah, mungkin itu bisa jadi sebuah pelajaran gak sih, biar gak ngelakukan hal yang sama gitu.
1: Iya betul. Tapi gini sebenarnya bagus lagi nih yang nangkat malam hari ini.
0: Tentang respect ya.
1: Iya, topiknya bagus. Bikin aku jadi berpikir keras. Bercanda.
0: Enggak apa-apa. Ada lagi Tajudin?
1: Untuk topik kayaknya segitu aja deh.
0: Oke deh, terima kasih.
1: Sisanya aku mau ngobrol-ngobrol dikit sama Erna. Nanti kalau di ngapain topik semua, nanti enggak ada gak bisa ngobrol.
0: Boleh, mau ngobrol apa ini?
1: Gimana kabarnya hari ini? Dan gimana hari ini gitu?
0: Untuk keadaan sih hari ini agak meriang-riang ya, karena pontiannya juga masih apa, cuacanya juga masih belum baik-baik saja gitu.
1: Ya agak kurang sehat gitu, fit gitu ya maksudnya.
0: Iya, agak kurang fit sih, tapi masih oke lah untuk hahaha malam hari ini ya.
1: Semangat ya, untung nggak mempengaruhi suara gitu ya.
0: Oh enggak, semoga enggak ya. Kalau udah serak dah tuh, mulai tuh.
1: Iya, karena suara paling penting tuh.
0: Bener, kerjanya dari sini soalnya.
1: Iya, dari suara. Tapi untungnya tuh, kalau Erna ya belum pernah siaran di saat lagi sakit gitu kan, belum pernah kan?
0: Kayak gimana tuh, sakit suaranya serak gitu ya?
1: Iya, kayak flu atau batuk gitu.
0: Oh kalau itu sih kan pernah, cuman kalau sampai suaranya hilang udah pasti nggak siaran.
1: Oh iya. Oke. Terus apalagi ya, hari ini sibuk gitu.
0: Hari ini sibuk istirahat sih ya.
1: Oke. Terus tadi juga udah makan pasti ya?
0: Pastinya.
1: Kemarin libur apa masuk?
0: Libur ya kemarin ya.
1: Oh libur kemarin. 4 hari gak ketemu ya?
0: Bener, 4 hari.
1: Tapi kayaknya lebih itu ya, akhir-akhir ini 4 hari siaran malam gitu ya.
0: Benar, jadwalnya bakalan yang kayak semoga ya. Bakalan per 4 harian.
1: Iya, biasanya kan agak-agak lama tuh. Berapa hari gitu. Kayak 7-8 hari gitu gak sih, semingguan ada ya.
0: Ada.
1: Ini masih lumayan 4 hari. Tapi kayaknya baru-baru ini aja ya.
0: Iya, belum tahu nanti ya. Tidak bisa berekspektasi teman berdua mengenai jadwal nih.
1: Tidak bisa mempertahankan gitu ya.
0: Iya.
1: Oke. Tapi aku mau bilang tuh kalau program TikTok ini ya, kalau karena yang siaran tuh jadi spesial ya.
0: Terima kasih loh.
1: Iya. Yeah. Jadi kayak ditunggu-tunggu banget gitu ya.
0: Terima kasih Tajuddin yang selalu menunggu ya.
1: Iya, semoga nggak cuma aku doang yang menunggu, pendengar lain juga.
0: Iya, semoga aja. Ya.
1: Iya. Terus apa lagi ya? Kalau malam ini gimana? Nggak dingin nggak terlalu ya?
0: Agak berangin sih ya kota Pontianak ya. Cuman belum ada tanda-tanda hujan lagi nih kayaknya.
1: Aku mau tanya lagi nih, penasaran gitu.
0: Apa tuh?
1: Kalau Erna warna favoritnya apa sih?
0: Aku warna favoritnya apa ya? Tergantung sebetulnya. Aku tuh dari dulu suka hijau.
1: Hijau?
0: Suka hijau.
1: Beneran?
0: Bener.
1: Beneran seriusan hijau?
0: Iya.
1: Itu warna favorit satunya atau gimana?
0: Itu dari kecil memang suka warnanya hijau sebetulnya. Tapi kalau udah yang untuk apa ya, contohnya kayak pakaian lah atau kerudung gitu kan ya, nggak hijau. Nggak hijau pastinya, warna-warna nude gitu.
1: Iya, kebetulan makanya aku tadi bilang seriusan gitu ya, karena sebenarnya sama ya, aku juga suka warna hijau.
0: Ini yeah. Kita ya telepati, aku mau bilang telepati.
1: Iya, ada kesamaan.
0: Betul, ada kesamaan. Benar, banyak sih orang yang suka hijau juga gitu kan. Karena sekarang tuh warna hijau tuh kayak ada turunan-turunannya gitu. Berapa persen gelapnya, berapa persen terangnya. Gitu kan. Kalau dulu tuh rasanya kayak hijau botol, hijau army, hijau apa lagi, hijau pandan. Nah banyak tuh. Sekarang udah lebih banyak dan lebih berwarna lagi rasanya hijau ya. Sampai aku pun gak hafal warnanya.
1: Berarti memang dari kecil udah suka hijau ya.
0: Benar, suka hijau.
1: Oke. Yang berarti rasa penasarannya udah terjawab ya.
0: Oke. Ada lagi Tajuddin?
1: Dikit lagi ya. Apa namanya? Kalau topik tuh yang diangkat gitu ya, aku penasaran. Itu karena kepikiran sendiri gitu ya atau gimana?
0: Iya.
1: Itu dari teman gitu.
0: Kebetulan tadi lagi ngobrol aja gitu tentang seberapa pentingnya sih kita tuh respect ya dengan seseorang. Nah, makanya aku bahas gitu. Kayaknya ini topik yang menarik juga nih ya.
1: Oke. Emang kalau malam-malam memang apa ya? Ya seru kalau bicarain, nah, ada topik-topik terus putarin lagu-lagu yang agak slow gitu ya.
0: Benar-benar, ditambah lagi lagu-lagu yang slow tuh rasanya apa ya teman Pradua ya, kayaknya bakalan jadi favorit gitu kan ya. Apalagi kalau malam, memang sih bukan malam minggu gitu kan, tapi ya aku rasa ini jadi salah satu hal yang bisa bikin menarik perhatian gitu.
1: Ya, terus aku dengerin pas kemarin kan yang hari Rabu kan itu siaran kan malam kan. Udah jam berapa tuh? 10:30 gitu kan. Enak muterin lagu-lagu kayaknya slow rock gitu ya.
0: Iya. Yeah, bener, kepencet ya.
1: Iya, 90-an gitu.
0: Bener.
1: Tapi emang suka lagu-lagu yang kayak gitu emang berarti?
0: Enggak juga sih ya, karena itu tadi lagu tuh sebetulnya banyak disiapin sama MD. Tergantung kita lagi nih mau milih yang mana biasanya gitu.
1: Tapi kalau lagu favorit pasti ada dong.
0: Kalau favorit sebetulnya aku masih di Sal sih ya. Sal, Rizky Febian, masih itu sih.
1: Kalau Erna, aku penasaran saat mungkin ini udah mau habis. Ini pernah nonton konser langsung gak sih? Di Pontianak apa di Pontianak?
0: Pernah dong.
1: Nah ya, pasti.
0: Bahkan apa ya teman Pradua ya, aku kayaknya pernah cerita juga gitu. Bahkan skripsi aku tuh tentang lagunya si Sal ini gitu, saking sukanya.
1: Oke, okay. Ya udah. Berarti besok siaran sore. Berarti kalau nonton konser berarti lebih dari sekali.
0: Iya,
1: yang lain ya.
0: Tergantung ininya ya, gesternya ya biasanya ya.
1: Tapi aku pengen lagu nih, itu bisa nggak ya?
0: Mau lagu apa coba?
1: Dari itu apa? Dari apa? Why Don't We?
0: Apa?
1: Why Don't We?
0: Why Don't We?
1: Iya. Masuk nggak?
0: Ah, belum ada lagi nih.
1: Nggak masuk ya?
0: Iya, coba lagu-lagu lain mungkin.
1: Belum masuk ya udah. Ya udah lagunya nggak usah deh.
0: Tiba-tiba nggak usah.
1: Cuma pengen dengerin Why Don't We soalnya, tapi kan nggak masuk ya.
0: Iya.
1: Ya udah deh buat Ernanya jaga kesehatan ya.
0: Okay.
1: Semoga tetap begini terus 4 hari ya, kita bisa ngobrol ya.
0: Semoga ya.
1: Iya, biar nggak terlalu lama.
0: Benar.
1: Meskipun 4 hari aku tetap kangen sama Erna.
0: Wow, memang harus setiap hari sepertinya ya.
1: Iya, setiap hari harusnya gitu.
0: Akunya nggak sanggup kalau setiap hari masuk malam.
1: Iya. Oh, itu sih sore sih nggak buka telepon lagi itu. Bercanda dulu.
0: Gak apa-apa, kamu nanti kalau di jam siaran lain kalau mau telepon juga boleh, sambil kita bahas topik-topik yang seru ya.
1: Iya, iya. Aku tuh kayak nggak nyadar gitu ya kalau sama Erna selalu aku ketawa, tapi kalau kayak waktu belum menelpon gitu aku kayak mikir nanti kalau telepon sama Erna lagi bisa ketawa nggak aku gitu.
0: Bisa lah.
1: Kayak nggak kebayang aja gitu, ini seumur hidup aku penyiar satu-satunya yang bikin aku ketawa cuma Erna tuh, luar biasa.
0: Wow, terima kasih Tajudin, semoga maksudnya, semua penyiar lain juga bisa menghibur ya.
1: Iya. Ya maksudnya kalau penyiar yang bikin aku ketawa itu sering, tapi maksudnya enggak selalu gitu. Tapi kalau Erna kan setiap aku gabung pasti aku pasti ketawa gitu, enggak tahu kenapa.
0: Terima kasih.
1: Ada jurus kayak mantra gitu.
0: Waduh, takut banget tiba-tiba ada jurus, ada mantra ya.
1: Ya cuma Erna yang punya gitu. Aku bercanda gitu. Ya udah durasi juga. Nanya maaf kalau ada salah-salah kata, dan menurut aku malam ini aku senang banget, aku luar biasa banget, dan Ternanya makasih, sampai ketemu lagi, sampai jumpa, dah.
0: Sampai jumpa, terima kasih Tajudin ya sudah bergabung bareng kita di malam hari ini teman Pradua. Yang pasti mungkin buat kamu teman Pradua yang malam hari ini juga pengen cerita-cerita, pengen gabung juga bareng sama Erna, langsung aja gabung teman Pradua. Kita dengerin dulu satu lagu dari Hindia, Evaluasi.

0: usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Gak gitu, Am. Aku nih gak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha. Kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak, Gus ya? Jadi gimana, Gus? Udah hampir buntu nih, Gus, otak aku, Gus.
1: Gini ya, Ham. Penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak, Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis, Gus, untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu, pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini, ya sedikit-sedikit dapatlah aku masukan. Makasih Gus ya.
1: Aman, Ham. Mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh.
1: Gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.

0: Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok gak ya, Bu?
1: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.

0: lah cuy.
1: Ngapa bengong jak tuh?
0: Depan rumah lagi.
2: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid. Udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
2: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian.

0: Makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian, biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul tuh Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan, ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

Ada satu hal yang sering dianggap sepele ya dalam hubungan teman periode itu adalah batasan. Misalnya nih ya, seseorang bilang aku gak nyaman kalau kamu bercanda soal itu gitu kan. Harusnya ya kita berhenti gitu kan, bukan malah bilang ah baper gitu kan, atau bercanda doang gitu amat. Biasanya ada yang bilang kayak gitu teman periode ya, karena yang menentukan sebuah candaan itu lucu atau menyakitkan tuh bukan orang yang mengucapkannya, tapi juga orang yang menerimanya. Kalau seseorang udah bilang gak nyaman gitu kan, kita punya pilihan mau tetap memaksakan ego atau mau menghargai perasaannya. Dan menurutku disitulah respect bekerja ya. Ada juga yang pernah bilang gitu, dulu dia berpikir kalau orang yang sayang sama dia tuh harus selalu ada buat dia, tapi kemudian dia belajar juga gitu, ada orang yang sayang pun punya kehidupannya sendiri, kadang mereka juga butuh waktunya sendiri, mereka gak bisa balas pesan dengan cepat, kadang mereka juga pengen bersama teman-temannya, pengen punya waktu sendiri gitu kan. Nah itu artinya memberikan ruang ya, bukan berarti menjauh. Kadang justru itu cara kita menghargai seseorang itu. Setuju banget gak sih teman berdua? Ya karena apa ya, respect itu ya bisa memberikan kita ruang, bukan berarti kehilangan. Justru ketika kamu menghargai batasan seseorang, kamu tuh sedang menunjukkan bahwa kamu percaya kepada mereka. Hubungan yang sehat tentunya teman berdua ya gak membuat seseorang tuh bisa kehilangan dirinya sendiri. Jadi kalau malam hari ini kamu sedang dekat dengan seseorang, coba kamu tanyakan ya, apakah aku sedang mencintai dia atau sedang berusaha memiliki dia. Seperti itu teman periode. Karena apa ya, banyak juga orang-orang yang merasa kalau di cintaan tuh kayak semua hal, widih semua hal ya, kayak harus diketahui. Apalagi mungkin ada yang perasaannya sepertinya harusnya gak seperti itu gitu kan. Jangan apa membesar-besarkan masalah. Nah ujung-ujungnya nanti bakalan di masalah kecil yang jadi besar teman periode 2. Penting gak penting gitu ya rasanya ya.

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC? Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.
2: Era digital, tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
3: Iya sih Dam, tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah? Wah, nggak takut itu data nyebar kemana-mana?
2: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon, nggak apalah, kan gratis, nggak ada ruginya juga, yang penting cepat.
3: Justru itu, data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
2: Tunggu lo. Siapa nih? Nomornya nggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
3: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
2: Aduh.
3: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
2: Oke, aku urus lo.
3: Atur.

Jadi sebenarnya seberapa penting sih respect itu, teman Pradu? Jawabannya ya sepenting itu gitu kan. Karena rasa suka tuh bisa berubah, perasaan bisa naik turun juga, hubungan juga bisa datang dan pergi. Tapi cara kita memperlakukan manusia lain dan menunjukkan siapa diri kita sebenarnya, ada satu hal juga yang gak kalah penting, teman Pradu, ya. Kita bukan cuman harus belajar menghargai orang lain, kita juga harus belajar menghargai diri kita sendiri. Berani bilang tidak, berani mengatakan kalau kita gak nyaman, berani pergi dari hubungan yang harus membuat kita merasa tidak dihargai. Karena respect tuh bukan cuman sesuatu yang kita berikan gitu kan, respect juga sesuatu yang pantas kita terima, teman berdua. Jadi malam hari ini kalau ada satu hal yang bisa kita bawa gitu kan, mungkin kamu bisa menghargai orang lain, dengarkan mereka, jaga batasannya, jaga kepercayaannya, tapi jangan lupa juga jaga diri kamu, teman berdua. Karena hubungan yang sehat tuh sebetulnya bukan membuat kamu harus bertanya apa aku cukup baik buat dia gitu kan, tapi membuat dua orang sama-sama merasa aku dihargai di sini, teman berdua. Dan buat kamu mungkin yang malam hari ini ada beberapa cerita yang keskip sama aku, teman berdua, atau nggak dibaca, mohon maaf banget ya. Mungkin di lain kesempatan bisa bergabung lagi barengan sama aku, teman berdua. Ya terima kasih sebelumnya buat kamu yang sudah menemani Rana di malam hari ini. Habis ini bakal ada beberapa lagu yang asik tentunya yang bakal nemenin kamu. Jadi pastikan buat teman berdua untuk stay tune terus bareng Pradu Pontianak, teman terbaik kamu.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

0: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stand.

0: stunting. Dengar-dengar stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
1: Oh no.
2: Iya betul banget Toby. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
0: Lah, kenapa harus zat besi sih?
2: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
0: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
2: Yap, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya, daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
0: Terus, gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
2: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
0: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong?
2: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
0: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
2: Sama-sama Toby. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
0: Yuk kita sebarkan.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Teman Pradua sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi, kami akan segera mundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Pradua, Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI, serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: Ih, Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Waktunya Info Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Waktu Info Pro 2 barengan sama Salma di hari Selasa tanggal 8 September 2026. Informasi pertama datang dari Korambil Sekadau Hilir, padamkan karhutla di Engkarsik. Korambil Sekadau Hilir bersama personel BKO dan masyarakat memadamkan karhutla setelah satu hotspot terdeteksi di Desa Engkarsik. Kebakaran hutan dan juga lahan tersebut terjadi di Desa Engkarsik, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau pada Senin lalu. Berdasarkan hasil pemantauan, satu titik panas terdeteksi dengan luasan lahan terbakar sekitar 0,6 hektar. Temuan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh personel gabungan dengan bergerak menuju lokasi untuk melakukan upaya pemadaman. Lanjut ke informasi berikutnya, ini ada satu kabar gembira untuk kita semua, yaitu Bandara Suta Halim dan Hussein Sastra Negara buka kembali. Buat teman Pro 2 yang kemarin sempat penerbangannya ditunda, ini ada kabar gembira, yaitu Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, dan juga Hussein Sastra Negara Bandung dibuka kembali. Usai dua hari terdampak oleh sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, ketiga bandara tersebut sudah beroperasi kembali. Pihak bandara juga mengimbau seluruh pengguna jasa bandara untuk mengecek kembali status dan jadwal penerbangan. Pengecekan diimbau merujuk pada sumber yang resmi. Dua bandara lain yang dinyatakan kembali beroperasi setelah ditutup karena dampak abu vulkanik yaitu adalah Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, serta Bandara Hussein Sastra Negara, Bandung. Menteri Perhubungan atau Menhub Dudi Purwagandi sebelumnya mengatakan operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ditutup. Penutupan dilakukan hingga Senin 7 September 2026 pada pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Halo, paper test abu vulkanik sebenarnya mengatakan negatif. Paper test adalah metode pengujian visual sederhana untuk mendeteksi ada tidaknya endapan abu vulkanik di permukaan tanah. Itu dia tadi informasi Info Pro 2 dari laman rri.co.id. Dan setelah yang satu ini, teman Pro 2, Salma akan kembali lagi dengan musik dan juga informasi menarik lainnya. Jadi, jangan kemana-mana.
3: Info Pro 2.

Oke, Lubang Pro 2, itu dia tadi lagu dari Dere dengan Kota. And welcome back di 101.8 FM Pro 2.3, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pro 2. Gimana nih kabarnya di pagi hari ini, di hari Selasa tanggal 8 September 2026? Di sini Salma akan menemani kamu selama beberapa jam ke depan, tepat ya sampai nanti jam 10. Kita bakal seru-seruan bareng menyambut pagi hari di Kota Pontianak ya, buat teman Pro 2 yang baru aja bangun pagi terus habis itu dengerin Salma siaran. Semoga energinya tuh langsung ready ke recharge dan kayak okay, aku siap menjalani hari ini. Anyway, kayaknya kabut asap di Kota Pontianak masih ada nih. Jadi buat kamu yang memang harus bekerja keluar, harus otw keluar rumah, ya jangan lupa untuk selalu gunakan masker, teman Pro 2. Ya, udara mana yang kita hirup tadi kata Dere? Ya ini dia udara kita di Kota Pontianak. Terus gimana buat kamu yang masih sekolah, apakah udah mulai sekolah online, masih sekolah online atau udah mulai masuk sekolah nih? Boleh juga dong diinfoin ke aku biar aku bisa kasih informasinya ke teman Pro 2 lainnya. Teman Pro 2, tadi aku juga udah bacain info Pro 2, seru banget. Ada berita dari Koramil Sekadau Hilir yang padamkan karhutla di Engkarsik. Dan juga, ini mungkin kabar gembira untuk teman Pro 2 yang kemarin sempat penerbangannya delay ataupun cancel karena penerbangannya tuh arah ke Jakarta gitu ya. Ini ada Bandara Suta, Halim dan juga Husein Sastra Negara yang sudah buka kembali akhirnya. Finally, teman Pro 2. Inilah kabar yang paling dinanti-nanti karena kalau misalnya pusat ya, pusat peradaban gak tuh, pusat penerbangan itu kan ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ya. Mau kamu transit, mau kamu sesama Kalimantan aja harus lewat ke Jakarta dulu gak sih? Ataupun kamu mau keluar negeri, itu kan juga harus melewati Jakarta. Jadi ini cukup menggembirakan untuk teman-teman Pro 2. Apalagi mungkin ada juga nih yang kemarin terjebak di Pontianak selama beberapa hari dikarenakan penerbangannya tidak ada, jadi harus extend di Pontianak. Ya, selamat akhirnya kamu bisa kembali pulang. Teman Pro 2, di pagi hari ini kalau misalnya kamu pengen kasih info-info arus lalu lintas yang lagi kamu lalui, kamu boleh bagiin ke Salma di WhatsApp kita di 0811 570 1018. Atau bisa juga nih, biar gampang, kamu follow aja Instagramnya @pro2pnk. Kamu bisa tulis di DM untuk update-nya seperti apa. Dan buat kamu yang dengerin di rumah pakai aplikasi RRI Digital, di situ juga ada kolom live chatnya. Kamu bisa tulis-tulis aja untuk requestan ataupun salam-salam kamu ataupun update-update yang pengen kamu kasih ke Salma, biar aku bisa share ke teman Pro 2 lainnya. Sudah ada deretan lagu yang akan menemani perjalanan kamu di pagi hari ini. Buat yang lagi siap-siap, semangat, hati-hati di jalan. Dan dicek dulu barang bawaannya. Jangan sampai nih, udah setengah jalan hampir sampai kantor, tiba-tiba barang yang penting malah kelupaan. Okay? Nanti aku juga pengen ajak kamu untuk share cerita pagi kamu, versi kamu, karena tadi Salma juga sempat mengalami suatu kejadian. Jadi, karena kayaknya banyak banget ya yang pengen kita obrolin, tapi ya kita satu-satu aja, satu-satu kita bedah, satu-satu dari It Gitev.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Terserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi, waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Ayo, siapa yang bangun tidur langsung cari handphone? Bukannya minum air putih dulu, malah sarapannya gorengan dan minumnya teh es. Nikmat sih, tapi yakin badan kamu gak bakal menjerit. Yuk, sayangi tubuh sendiri dengan hidup sehat yang gak perlu mahal dan gak perlu usaha keras. Cukup dengan 3M. Makan sayur dan buah setiap hari, melaksanakan olahraga ringan secara rutin 15-30 menit, dan rutin memeriksa kesehatan ke puskesmas. Ingat, sehat itu investasi masa depan. Biar di usia tua, kita tidak merepotkan anak cucu dan tetap bisa menikmati masa pensiun dengan bahagia.

Hai teman radio, balik lagi bareng sama Salma di 101,8 FM Radio Pontianak. Teman terbaik kamu, ada satu lagu dari Jessie J dengan Bang Bang. Jadi gimana nih kabarnya di pagi hari ini? Salma masih akan menemani kamu sampai nanti jam 10 pagi. Jadi buat teman-teman radio mungkin baru bangun tidur langsung dengerin radio gitu, kayak lagunya kok gini. Ya biar kamu makin bangun dan makin semangat untuk menjalani hari. Jadi aku putarin lagu-lagu yang upbeat gitu ya. Dan semoga bangunnya juga dalam keadaan fresh, tapi yang fresh beneran gitu, bukan yang kayak aduh bentar deh 5 menit lagi. Siapa nih kebiasaan deh. Karena teman pro 2 katanya pagi itu tuh penentu mood seharian. Kamu setuju gak sih sama statement ini? Tapi kadang kita tuh udah bangun dengan niat kayak okay, aku akan menjalani hari ini gitu. Ternyata kayak aku hari ini harus produktif deh, aku harus happy atau aku harus positive vibes, pokoknya aku harus happy, seru-seruan banget. Tiba-tiba 5 menit kemudian, aduh, ada aja kejadian kayak aduh kenapa sih pagi-pagi tuh harus kayak gini, ada aja hal-hal yang bikin kamu bete. Mungkin misalnya ya, contoh kecil, misalnya dari alarm yang bunyi berkali-kali, yang kayak udah di snooze, nyala lagi, atau air kamar mandi yang tiba-tiba jadi asin, ataupun air kamar mandi yang tiba-tiba jadi kecil gitu, gak bisa nyala. Terus kamu baru keluar rumah, kendaraannya malah susah dinyalain, padahal udah siap-siap kayak udah mepet banget nih. Siapa yang kayak gitu? Itu aku. Tadi sama juga sempat mengalami kejadian gitu ya teman berdua. Udah buru-buru ke kantor, udah kayak aduh udah mepet banget, udah telat deh. Ternyata kendaraannya tuh malah gak bisa di starter, susah banget dinyalain. Itu kan bikin bete ya. Dan benar kalau misalnya orang bilang pagi itu penentu mood seharian. Nah di pagi hari ini aku pengen ngobrolin hal-hal kecil yang mungkin kelihatannya kayak sepele, tapi sukses bikin kamu, bikin mood kamu lebih tepatnya itu berantakan di pagi hari ini. Selain itu, contoh, kan contoh kecil, contoh besarnya apa? Ya bangun tidur, mau berangkat kerja, kamu ngelihat kabut asap. Aduh, mana ini udah berbulan-bulan, ayo dong gimana nih? Dan aku cek-cek juga jadi indeks kualitas udara di IQR teman pro 2. Ternyata kualitas udara di pagi hari ini tuh masih dalam kategori yang sangat tidak sehat, di angka 278. Polutan utamanya udah bukan lagi PM2,5, ini lebih besar lagi yaitu PM10 dengan konsentrasi 409,2 mikrogram per meter kubik. Dan teman pro 2 suhunya di kisaran 24 derajat Celcius dan kelembapan 96%. Jadi kayaknya ngelihat bangun tidur habis itu kayak okay, aku akan beraktivitas, okay, aku akan berangkat kerja. Buka pintu, buka jendela kayak aduh kabut asap lagi. Habis itu dengerin radio, aduh kok kualitas udaranya kayak gini. Nah, kalau misalnya versi kamu apa nih teman pro 2? Hal-hal yang mungkin kelihatannya kayak aduh sepele, tapi ternyata sukses bikin mood kamu berantakan seharian, apalagi di pagi hari. Boleh kasih tahu ke Salma melalui WhatsApp, DM Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital. Kita bakal bahas lengkap-lengkapnya nih, satu per satu, mana aja yang bikin kamu bete. Tapi sebelum itu, aku bakal puterin dulu deretan lagu yang udah masuk ke dalam playlist, yang juga requestan dari teman berdua. Ada Hindia dengan Secukupnya dan juga Muse dengan Starlight.

0: Hai teman Pro 2, mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2, mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Setelah lagu dari Zaid Wony dengan September teman Prodo ya. Dan kamu masih barengan sama Salma di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi. Jadi gimana nih teman Prodo kabarnya di pagi hari ini? Udah jam 6 lewat 55 menit. Mungkin teman Prodo udah ada yang OTW perjalanan ke kantor ngejar absen gitu ya. Dan kita masih ngebahas hal-hal yang bikin bete kalau misalnya terjadi di pagi hari. Tadi kan kita udah mulai dari bangun tidur ya, terus kita menghirup udara yang seperti ini, udara dengan penuh kabut asap. Itu juga bisa bikin bete seharian sih. Bahkan kabut asap ini terjadi bukan baru hari ini, tapi udah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan teman berdua. Ya kita doakan saja semoga kota Pontianak dan juga sekitarnya, Kalimantan Barat tentunya, dan juga se-Indonesia deh. Doanya gak tanggung-tanggung, semoga segera turun hujan dan juga ada kabar baik. Semoga di September ini kita semua bisa kembali menghirup udara segar lagi dan bisa melihat cantiknya langit kota Pontianak setiap harinya. Balik lagi ke topik, apa hal yang bikin kamu bete seharian? Gara-gara ini tuh terjadi di pagi hari. Tadi kan kita mulai dari bangun tidur, seperti itu, ada kabut asap. Nextnya, biasanya ada lagi yang bikin bete, yaitu alarm. Siapa nih yang kalau misalnya ngalarm itu selalu berderet, berjajar-jajar. Jadi bukan cuma satu alarm aja, misalnya jam 5 pagi sama jam 5 lewat 5, bukan gitu. Tapi kayak jam 5 pagi, 5 lewat 2 menit, 5 lewat 3 menit, 5 lewat 5 menit, dan seterusnya sampai jam 6 pagi. Saking susahnya bangun. Sebenarnya alarm tuh gak salah sih teman berdua. Kan dia cuma menjalankan tugas ya untuk membangunkan kamu. Tapi kenapa ya setiap alarm ini bunyi rasanya tuh kayak gitu, bikin bete. Jadi kayak ada musuh pribadi gitu. Apalagi kalau misalnya kamu ada suara ringtone dari alarm yang bikin kamu tuh kayak ketrigger gitu loh. Misalnya misalnya radar gitu ya. Tat tat tat atau pokoknya sesuatu hal yang bikin kamu kaget jantungan. Aduh. Apalagi kalau misalnya kamu pasang alarmnya tuh terus kamu snooze berkali-kali, akhirnya ya udah itu bakal berulang setiap 5 menit atau setiap 10 menit. Terus kamu kayak ngerasa, aduh kenapa sih waktunya tuh berjalan cepet banget, aku pengen 5 menit lagi deh tidur. Itu dia yang bikin kamu bete di pagi hari ini sebelum menjalani aktivitas. Ada lagi, mungkin teman Prodo kamu bisa share juga cerita kamu, apa hal kecil yang bikin bete kalau terjadi di pagi hari dan mempengaruhi mood kamu seharian. Nanti di jam 7 pagi aku juga akan kembali untuk pilih lagu kamu. Jadi buat teman Prodo yang lagi di jalan dan pengen dengerin lagu-lagu favorit kamu, kamu bisa langsung aja bergabung dari jam 7 sampai 7.30. Aku akan membuka kesempatan, cilah kesempatan gak tuh? Aku akan membuka kesempatan buat kamu yang pengen request lagu selama setengah jam ke depan. Caranya gampang, sama kayak request time. Kamu bisa langsung aja tulis requestan kamu di WhatsApp kita, atau kamu bisa save dulu kontaknya biar gampang kita tektokannya di 0811-570-1018. Atau biar gampang gak ribet nge-save kontak, kamu bisa langsung aja DM di Instagram @prodo_pnk. Tapi jangan lupa di follow teman Prodo. Sambil menunggu bergabungnya kamu untuk pilih-pilih lagu, aku bakal puterin satu lagu yang bikin semangat di pagi hari ini, yaitu satu lagu dari Lomba Sihir dengan Ribuan Memori.